0: tidak hanya kualitas sarana prasarannya tetapi juga termasuk buku-bukunya.
1: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran. Jadi pada awalnya Bapak Presiden

0: Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3, Presiden Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tutar.
2: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
3: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding

0: santri yang boarding mungkin yang 2000, mereka bisa buat berapa tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
2: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
1: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
4: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT

0: kendaraan meningkat menjadi 77% sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini. Proyek Harborut 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harborut 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
1: 44,12% lebih panjang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performa yang luar biasa dari Lika dan juga dari GI dan TIN, kami akan mencoba menyelesaikan di video 2027.
0: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harborut 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.

0: investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus mendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balik ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.

0: merasakan kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas status ini.
1: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
0: Kecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan semuanya informasinya kepada kami.
1: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
2: KNKT itu kelanjutannya apa? Karena sekarang belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di apa? Apa itu aja? Tapi sekarang belum ada kelanjutan lagi kan? Karena juga belum ada siapa. Karena apa? Akhirnya apa? Belum sampai ada tahu
3: nggak? Yang direpati, yang seharusnya tidak
2: dicari lah.
1: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan Kekatuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Hoon, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
6: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar, dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
7: ASEAN in the driver's seat in our own political and security architecture.
5: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
7: So I think our size keep increasing and we expect it to continue.
8: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
7: Economic integration and community building process.
5: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
9: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
10: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen dan kerjasama yang erat.
9: Sustained commitment and close cooperation.
5: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
11: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
5: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada tiga agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
13: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi bagaimana ini sebaiknya dikembalikan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
14: menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini perang musim, jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
13: Persebaya juga mengajak supporter setianya Borek dan Munita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, baik, berikan demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Jaringan Berita Nasional bersama Pro 3. Dan melanjutkan Manado pagi ini, pendengar, kami sudah terhubung dengan reporter Bobby Sambeka untuk laporan informasi terkini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Iya, baik pendengar, selanjutnya kami terhubung bersama rekan Bobby Sambeka langsung dari Kota Tomohon terkait dengan kegiatan pelaksanaan Tomohon International Festival Flower. Ya, selamat pagi Bobby. Halo Bob. Halo, selamat pagi Bobby. Rekan Bobby, halo. Halo, selamat pagi Bobby. Ya, Bobby, selamat pagi. Ya, baik, pendengar, kami coba menghubungi kembali ya rekan Bobby Sambeka dari Kota Tomohon untuk kegiatan Tomohon International Festival Flower.

0: Ya baik, pendengar, kami sudah terhubung kembali bersama Bobby Sambeka dari Tomohon untuk kegiatan TIFF. Ya, selamat pagi Bobby, silakan dengan laporan Anda.
1: Oke, baik, Michael Cia dan pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Saat ini saya berada di pusat kota Tomohon, di mana saat ini akan digelar Turnamen of Flower. Turnamen of Flower adalah salah satu agenda utama atau main event dari Tomohon International Flower Festival TIFF tahun 2026 ini. Turnamen of Flower sendiri merupakan parade kendaraan hias, di mana kendaraan itu dihias dengan bunga-bunga yang hasil produk dari kota Tomohon. Dan tadi saya berada tepat di gate utama atau pintu utama atau pintu masuk untuk menuju ke panggung yang berada di depan Menara Alfa Omega. Satu persatu setiap tamu yang masuk itu diperiksa. Jika membawa kartu undangan masuk, bisa dilegitkan untuk masuk. Dan jika tidak ada kartu undangan, siapapun dia itu, protokol ataupun pengawal itu tidak diperkenankan untuk masuk. Dan dalam pengawalan ini langsung oleh pihak TNI dan juga kepolisian, mereka berjaga-jaga. Dan di sini juga ada pagar besi yang untuk mengamankan setiap warga yang ingin menonton secara langsung pelaksanaan turnamen of flower atau parade kendaraan hias. Di depan saya ini, di tepatnya di seputaran rumah sakit BCC ini, sudah banyak sekali warga yang ingin menyaksikan secara langsung pelaksanaan turnamen of flower. Dan di depan saya juga ada sekitar 5 sampai 10 turis mancanegara bule yang siap-siap menonton secara langsung pelaksanaan Tomohon International Flower Festival. Rencananya pembukaan Tomohon Flower ini dilaksanakan pukul 10 WITA, dan bagi masyarakat yang ingin melihat langsung pelaksanaan TIFF ini bisa mendatangi jalan protokol di Kota Tomohon, karena start di show window kesan 2 dan finish di Stadion Dagepalar Kota Tomohon. Jadi masyarakat di Sulsutara yang ingin menonton langsung itu bisa datang langsung di jalan-jalan umum atau jalan protokol di Kota Tomohon. Demikian untuk sementara, Michael Chia, laporan kami dari Kota Tomohon. Bagi Sandeka melaporkan kembali ke studio. RRI Pro 1.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih Ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan.

0: So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal, contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu, Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, Madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, Madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Ternyata gampang.
1: Hah? Gampang? Jadi caranya bagaimana, Madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, Madam. Hah?
2: Punya saham?
1: Gak ada.
2: Properti?
1: Ya, gak ada, Madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu? Tidak ada, Madam.
2: Oh, no. Ya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, Madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, Madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, Madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, Madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Hello guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
4: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.
5: Oh no.
4: Saya

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Iya, dan kembali kami sudah terhubung lagi bersama dengan kali ini bersama reporter Anugrah Pandey ya, terkait dengan bagaimana kegiatan TIFF ya terpantau dari Hanggar Show Window Tomohon. Kita ikuti informasi terkini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Baik, selamat pagi rekan Anugrah.
2: Ya, selamat pagi.
0: Oke. Okay.
2: Markus.
0: Iya, apa yang bisa Anda sampaikan, informasi Anda, silakan.
2: Iya. Penyiar, saat ini saya berada di tepat di lokasi keluar Hanggar Show Window Kota Tomohon. Dari pantauan melaporkan langsung sejumlah kendaraan hias peserta Tomohon of Flower yang merupakan agenda utama dari Tomohon International Flower Festival 2026 mulai bergerak keluar hanggar menuju lokasi parade. Nah, TOF yang menjadi agenda utama dalam rangkaian ini kembali menyedot perhatian. Terpantau ini antusiasme warga terlihat sejak pagi hari tadi di sekitar area hanggar hingga sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan hias ini. Nah, berdasarkan juga pantauan di lokasi, hingga saat ini sudah ada 6 kendaraan hias atau float yang keluar dari hanggar. Nah, setiap float ini diberangkatkan secara bertahap dengan jarak sekitar 2 hingga 3 menit guna menjaga kelancaran arus kendaraan menuju titik start parade. Dan dari informasi yang diperoleh, sebanyak 36 kendaraan akan ambil bagian dalam parade Tomohon of Flower tahun ini. Ya, terpantau juga ini pengamanan baik dari TNI Polri, ada juga dari pihak Imas dan relawan-relawan yang turut mengamankan beberapa titik lokasi strategis. Dan mungkin itu saja dulu pantauan terkini dari saya terkait Tomohon International Flower Festival tahun 2026. Dikembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Anugrah Pandey untuk laporan Anda. Kami menantikan untuk laporan-laporan selanjutnya.
1: RRI Pro 1.

Ya baik, berikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Jadi saat ini ya di Tomohon lagi dalam persiapan kegiatan untuk TIFF. Ya, dan seperti yang sudah dilaporkan ya, informasi terkini ya dari reporter Bobby Sambeka bahwa kegiatan akan dibuka jam 10 pagi ini ya. Mungkin Anda yang akan menuju ke arah Tomohon, ya sudah pasti ya untuk arus lalu lintas ini ada peralihan ya. Ya baik, pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak untuk informasi berita panggilan sidang lagi. Itu yang berasal dari Pengadilan Negeri Manado ditujukan kepada Stefandri Mateos, alamat dulu di lingkungan 6 RT 000 RW 006 Kelurahan Rano Tanah Weru, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Tetapi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, namun masih berada dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Putus 21 Juli 2026. Isi berita, amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, satu, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Dua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair stake. Tiga, menetapkan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada 19 Februari 2009 menurut agama Kristen yang disaksikan pemuka agama bernama Pendeta Rudy Franz, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akta perkawinan tertanggal 20 Februari 2009 berdasarkan akte perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Kemudian menyatakan penggugat sebagai ibu kandung yang beritikad baik dari anak Dylan Jos Filandri Mateos dan sanggup memenuhi kebutuhan anak Dylan Jos Filandri Mateos tersebut. Kemudian kelima, menetapkan penguasaan atas anak ya penggugat dan tergugat, yakni anak Dylan Jos Filandri Mateos yang lahir di Lembean 16 April 2009 berdasarkan akte kelahiran tertanggal 15 Juni 2009 diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya. Enam, memerintahkan panitra Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk oleh karena itu agar dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dukcapil Kabupaten Minahasa Utara sebagai tempat dilaksanakannya perkawinan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan kantor Dukcapil Kota Manado sebagai tempat perceraian dilaksanakan untuk didaftar dalam register perceraian yang disediakan untuk itu. Dan ketujuh, menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp769.000 dalam perkara perdata antara Lydia Valencia Boyo sebagai penggugat lawan Stefandri Mateos sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dengan mengingat sumpah dan jabatan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Yanes Kategu. Masih dengan berita panggilan sidang relas ya, panggilan saya Fadli Ratu Walangon sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Bitung atas perintah Hakim Tunggal telah memanggil Ridwan Kandong bin Yakub Kandong, tempat dan tanggal lahir Bitung 2 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan pendidikan sekolah

diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Manado. Demikian, ini merupakan panggilan pertama sebagai jurusita Fadli Ratu Walangon.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Lo. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fun gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
4: Frustra.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali, Kak.

akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.

0: pura-pura mau liburan ke Singapura, Dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih baik teh tu duit yang torang pakai buat libur itu, Dang. Bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya

0: sana. Supaya nanti itu port orang pe modal ke depan. Bank boleh menjadi orang pe aset yang nanti boleh tolong kasih for orang pe anak-anak mah.
1: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke sini apa
0: Sabar jodoh mama sabar. Nanti kalau sudah doi baru orang ulang pasiar nih mah.
1: Betul ya.
0: Sabar.

Ya baik, demikian ya kolaborasi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan lagunya Kamulah Takdirku. Oke, kalau sudah takdir ya berarti gak bisa ditolak ya. Saya coba berbagi dulu informasi ini terkait dengan jalur pengaduan untuk MBG. Informasi yang saya kutip pagi ini dari laman rri.co.id, di mana pendengar, Badan Gizi Nasional BGN membuka 3 jalur pengaduan ya melalui mekanisme PO Box yang ditujukan untuk kelompok pemangku kepentingan yang berbeda guna memperkuat sistem pengawasan program makan bergizi gratis. Seperti disampaikan oleh Sudaryono selaku Kepala Badan Gizi Nasional, bahwa sistem pengaduan tersebut dirancang agar setiap laporan itu bisa diterima langsung, diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat.

permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program, termasuk apabila terjadi perselisihan dengan kepala dapur maupun permasalahan operasional lainnya. Kemudian PO Box 45.000 dibuka sebagai kanal pengaduan masyarakat umum untuk melaporkan berbagai temuan di lapangan terkait pelaksanaan program MBG. Dan seluruh laporan yang masuk akan berada di bawah pengawasan langsung Kepala Badan Gizi Nasional. Iya, dan pembukaan tiga jalur pengaduan ini menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan yang mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, dan informasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan MBG.

0: Rif, eh Rif, nganu sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program Katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke, oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Mising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

Dan sebelum saya akhiri ya pengawalan untuk pagi ini, masih terkait dengan informasi BMKG ya, makan bergizi gratis ya, MBG. Ya, di mana pendengar, Badan Gizi Nasional mewajibkan untuk semua satuan pelayanan pemenuhan gizi itu harus ada sertifikat layak higieni sanitasi sebagai syarat operasional program makan bergizi gratis. Kalau tidak memenuhi standar hingga 10 Agustus 2026 ini, terancam dihentikan operasionalnya secara permanen. Nah, sertifikat layak higieni sanitasi ini bukan hanya persyaratan administrasi saja, tetapi menjadi tolak ukur kelayakan dapur dalam menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis. Oke, dengan berakhirnya informasi tadi, mengakhiri juga pengalaman saya dengan Anda ya untuk kesempatan edisi siar hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk atensinya, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, sukses selalu untuk Anda, dan nanti setelah saya, di Manado Siang ada rekan Priscilla yang akan lanjutkan untuk Manado Siang nanti ya. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, dan saya akhiri dengan satu lagu terakhir dari Aksesia, Bayangkanlah. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnama, saya
0: Dedi Dukun.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ratain. Makanya, lihat-lihat dong.
1: Pagi, Leda.
0: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan penemu yang tadi
1: ya. Kenapa, Mas?
3: Mogok. Rasain dong.
0: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
1: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
1: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

kasih pendengar teman-teman yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Tiara Andini, maksud kami, akan hadir setelah Sakib dengan Mau Tak Mau yang sudah menemani Anda di menit 21 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang pendengar untuk Anda yang masih setia untuk Manado siang ini yang mendengarkan dari siaran terestrial kami, atau juga untuk Anda yang mendengarkan dari audio live streaming yang bisa Anda akses dari rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Priscila masih menemani pendengar untuk akhir pekan Anda, di mana hari-hari seperti ini adalah hari-hari untuk kita rileks biasanya ya. Ada banyak sekali sebenarnya pilihan-pilihan yang bisa Anda lakukan pendengar di akhir pekan, tergantung Anda mau merilekskan diri atau tetap produktif, atau juga ingin merecharge kembali, katakanlah memulihkan energi Anda untuk di akhir pekan. Banyak sekali yang kalau para kaum introvert ini paling suka untuk tetap di rumah untuk memulihkan energi Anda, ataupun bahkan untuk sekedar melakukan hal-hal yang Anda sukai di rumah begitu ya. Sedangkan yang lain, biasanya para extrovert, ambivert juga, ini biasanya berada di luar ruangan ataupun bahkan di luar rumah. Apapun itu pendengar yang menjadi pilihan Anda, apakah Anda di dalam rumah atau Anda ingin berkegiatan di luar rumah, semoga pilihan-pilihan Anda pendengar menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sehat ya. Karena memang terkadang di akhir pekan kita melakukan hal-hal yang tidak sehat misalnya karena berharap ini akhir pekan, besoknya libur begitu ya. Anda begadang di tengah malam, mengubah pola tidur Anda, padahal pendengar, ini menurut studi peneliti di University of Arizona Tucson, menemukan jet lag sosial bisa terjadi karena perbedaan antara jam biologis tubuh dan jadwal tidur yang kita jalani di akhir pekan. Jadi pendengar, perubahan ini juga hati-hati karena bisa membuat tubuh lebih lelah biasa dan menurunkan suasana hati. Jadi kalau akhir pekan Anda ingin moodnya bagus ya, jangan bangun kesiangan, jangan tidur kemalaman. Semoga menjadi kebiasaan yang mungkin bisa saya referensikan untuk Anda pendengar, karena penting sekali akhir pekan ini menjadi waktu yang harusnya berkualitas Anda habiskan bersama orang-orang tersayang, baik bertemu langsung atau melalui video call saja kalau Anda yang LDR ya. Sesimpel itu. Jangan lupa pendengar, meski Anda memiliki waktu luang di akhir pekan, sangat penting untuk tetap bisa menjaga pola tidur Anda di jam-jam yang konsisten begitu, karena ini menjadi kebiasaan yang sehat yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk tubuh Anda. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda yang jam segini sudah di luar rumah. Mau kemana nih, atau maukah Anda sekedar menonton, melihat film-film bagus Indonesia yang sedang tayang di bioskop di kesempatan kali ini, yang walaupun ketika Anda memilih akhir pekan untuk nonton bioskop biasanya harganya lebih mahal ya. Kalau saya sih lebih memilih pendengar menonton yang berkualitas. Jadi saya akan memilih hari kerja, di mana di sela-sela pekerjaan aktivitas dengan harga yang lebih murah untuk menonton sendiri. Biasanya seperti itu. Adakah yang sama dengan saya, suka menonton film-film layar lebar sendirian saja agar bisa lebih fokus? Tapi kalau memang bersama keluarga, bersama rekan-rekan terkasih begitu ya, teman-teman Anda juga mungkin paling seru kalau misalnya nonton di akhir pekan seperti ini, dengan tentunya mengajak orang-orang yang Anda sayangi.

Dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

tangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arijon Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Yang kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tur Pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga Tur Pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027.

0: 1957. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: get close to this. Ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
1: So far away, but you can be so close to your club.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans membadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: petenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Fans at the ready.

0: 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
0: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari

0: Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Root tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
1: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
2: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara Jo Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro TV.

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Ever ball by Tom Hay. Cut back on a ball.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan sulit memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya.

Pendengar, yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Berikan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Pagundaka di siang hari ini.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Sabtu 8 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Komisi 2 DPRD Kota Tarakan mendorong penguatan regulasi daerah serta penegakan kembali aturan jam malam bagi pelajar untuk menekan angka eksploitasi anak di tempat hiburan malam atau kafe.
1: Kemarin sudah terbentuknya Satgas

0: Pendengar dan pemirsa, kita berlanjut ke informasi berikutnya. Daerah pesisir merupakan wilayah empuk dan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika di Kota Tarakan.
1: Ya, dari pemetaan kita untuk

Pendengar, karena ada kendala teknis, sembari menunggu kembali perbaikan dalam berita Pengutaka, kembali kami hadirkan satu buah lagu dari Keisha dengan I Love You.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dan kami dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang ragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tingkat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari badan jelajah ruang angkasa.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan Pro 1 era di mana di kesempatan menit ke-59 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. This is Spice Girls, So With Mama. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di hits mancanegara. Kita lanjut lagi untuk Anda mendengarkan pembaruan informasi seputar Sulawesi Utara dalam penyampaian Warta Berita Siang untuk Ifisar Berita Sepekan. Sesaat lagi.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan ikhtisar berita sepekan. Pendengar ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 8 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Priscila. Kita ke informasi yang pertama, Pemkot Kota Mobagu menyatakan siaga dampak El Nino berupa ancaman kebakaran dan kekeringan.
1: Pemerintah Kota Mobagu menyatakan kesiagaan

0: kemarau seperti bencana kebakaran dan kekeringan.
1: Sinergi ini hanya untuk memastikan bahwa apabila terjadi bencana berupa kebakaran akibat El Nino, maka pemerintah daerah Kota Mubagu bisa dengan segera bersama-sama dengan kepolisian resort Kota Mubagu untuk bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka mengantisipasi yang belum terjadi ataupun pemadaman pada kebakaran yang terjadi.
0: Wali Kota yakin melalui kerjasama para kewaspadaan terhadap pemicu kebakaran lahan semakin kuat di masyarakat. Seluruh ASN Kota Mubagu juga harus saling mengingatkan agar tidak sembarangan membakar sampah atau lahan di saat kemarau kering dan berangin seperti saat ini. Warga Kota Mubagu juga harus saling memahami karena kemarau dan El Nino telah mengganggu pasokan air untuk pertanian dan sumber air bersih masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, Camat Damau imbau warga waspadai cuaca ekstrim.
3: Pemerintah Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut terus mengintensifkan sosialisasi kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim kepada masyarakat di wilayahnya. Camat Damau, Lidia Tumalang mengimbau warga khususnya yang beraktivitas di laut untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Masyarakat diminta untuk sementara waktu menghentikan aktivitas melaut hingga kondisi cuaca dan gelombang kembali aman.
4: Gelombang tinggi dan angin kencang saat ini, itu pemerintah kecamatan sudah mensosialisasikan bahkan menyampaikan secara berulang-ulang kepada masyarakat
3: bahwa dilakukan sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadi kecelakaan laut serta menjaga keselamatan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Damau juga mengingatkan warga agar terus mantau perkembangan cuaca dan mengikuti arahan dari pihak berwenang sebelum kembali melakukan aktivitas di laut. Marsuki Mengaro melaporkan.
2: Sementara itu, DKPP Talaut kuat peran penyuluh pertanian dan pingi petani.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP terus memperkuat peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani guna meningkatkan produktivitas dan keberhasilan usaha pertanian di daerah. Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolu mengatakan penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, edukasi serta penerapan teknologi dan metode pertanian yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Gumolu, keberadaan penyuluh pertanian di tengah-tengah petani membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari proses pengolahan lahan, pemilihan bibit, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil produk. Ia menambahkan penguatan pendampingan penyuluh sejalan dengan upaya Pemkab Talaut dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. DKPP terus mendorong kelompok tani agar aktif berkoordinasi dengan penyuluh sehingga berbagai program pertanian pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi petani. Marsuki Mengero melaporkan.
5: Pemerintah.
2: Mendengar, sektor perkebunan di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut mendapat angin segar berupa bantuan bibit kelapa dan kakao dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut kembali menerima dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Bantuan perkebunan ini diserahkan secara simbolis di sela pencanangan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Penyerahan bantuan diterima oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Firman Gumolu. Adapun rincian bantuan yang dilokasikan mencakup perluasan areal tanam kelapa seluas 288 hektar lengkap dengan bibit unggul, perluasan areal tanam kakao seluas 100 hektar beserta sarana produksi serta bibit tanaman pala berkualitas untuk meningkatkan produksi pertanian lokal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyebut bantuan ratusan hektar ini sebagai investasi jangka panjang untuk memajukan taraf hidup masyarakat wilayah perbatasan. Pemerintah daerah Talaut memastikan seluruh bibit akan disalurkan tepat sasaran kepada kelompok tani penerima manfaat. Selain penyaluran bibit, para petugas penyuluh lapangan juga diterjunkan untuk mendampingi proses penanaman hingga perawatan tanaman. Sinergi antar Pemprov Sulut dan Pemkab Talaut diharapkan mampu mengembalikan kajian komunitas unggulan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat dari pinggiran. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.
6: Guna menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat di tengah cuaca panas ekstrim, petugas gabungan TNI, Polri, dan pemerintah Kecamatan Beo menggelar patroli imbauan Karhutla. Menggunakan armada, kendaraan roda 2 dan roda 4, petugas menyusuri pemukiman warga di 3 kelurahan untuk menyampaikan pesan kewaspadaan melalui pengeras suara. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Wiyat Moko melalui Kapolsek Beo IPF Lemporo menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mencegah timbulnya titik api. Warni minta tidak membuka lahan dengan cara membakar, memastikan puntu rokok dimatikan, memeriksa instalasi listrik, serta memastikan api kompor benar-benar padam setelah dimanfaatkan.
7: Masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dipastikan bahwa ketika hendak membuang puntung rokok sudah dalam keadaan mati. Aliran listrik yang ada di rumah masing-masing agar tidak terjadi kebakaran.
6: Fenomena El Nino yang memicu cuaca kering ini sangat rentang memicu kebakaran besar, bahkan hanya dari percikan api kecil. Kegiatan edukasi yang melibatkan jajaran Camat Beo dan Koramil 03 Beo ini berjalan aman lancar dan mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nah, masih mendengarkan ikhtisar berita sepekan produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke informasi selanjutnya, memiliki alat yang bisa mendeteksi wajah.
8: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara resmi meluncurkan teknologi face recognition yang terhubung dengan data KTP untuk memperkuat penyelidikan kasus dan pengamanan berbagai agenda nasional maupun internasional. Teknologi canggih berbentuk portable ini dilengkapi kamera 360 derajat serta dilindungi jaringan internet Starlink sehingga tetap dapat digunakan dengan sinyal internet terbatas. Sistem tersebut mampu mengenali wajah seseorang secara cepat, kemudian menampilkan identitas secara otomatis di layar komputer. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Suryadi, menjelaskan bahwa perangkat tersebut merupakan Bareskrim Polri untuk meningkatkan kemampuan unit identifikasi Inavis.
9: Selakan peragaan memperkenalkan kepada anggota bahwa unit identifikasi atau Inavis Polda Sulut telah menerima dari Bareskrim tentang alat dalam rangka untuk mendukung tugas-tugas operasional kepolisian, terutama adalah alat untuk bisa mendeteksi atau melacak database para pelaku, kemudian orang-orang yang dicurigai, yaitu alat yang dinamakan face recognition. Tadi kita peragakan, kita sudah bisa melaksanakan praktek 100%, kemudian juga kita dilengkapi dengan Starlink dalam rangka untuk mendukung kegiatan, misal kegiatan itu dilakukan di daerah-daerah yang lemah sinyal, maka kita bisa menggunakan portable dari Starlink.
8: Pengenalan peralatan baru face recognition dan Starlink unit identifikasi Polda Sulawesi Utara, teknologi tersebut memiliki kemampuan mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi pelaku kejahatan maupun orang yang masuk daftar pencarian orang DPO. Teknologi face recognition dijadwalkan menjalani uji coba perdana saat pelaksanaan Turnamen of Flower Thief di Tomohon tahun 2026 pada tanggal 7 hingga 12 Agustus mendatang. Miki Kodowati melaporkan.
2: Rapat dengar pendapat APKAPSI dan Komisi 2 DPR RI menyuarakan sejumlah isu strategis termasuk nasib P3K di daerah.
10: Dalam forum tingkat nasional, yakni menghadiri rapat dengar pendapat antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI dan Komisi 2 DPR RI. Menurut Jono Ganda, ada 3 poin penting yang disampaikan APKASI kepada Komisi 2 DPR RI. Salah satunya terkait P3K.
11: Juga kami perjuangkan adalah isu mengenai P3K dan P3K Parwak. Ini kan di beberapa daerah ada yang sudah, ya mereka sudah rumahkan. Di Minahasa Utara tidak ada. Dan kami memperjuangkan untuk di seluruh Indonesia. Ya, dalam rangka sebagai sekjen APKASI, sebelum kami pengurus APKASI, dan bahkan kami minta untuk bisa dibayarkan melalui APBN. Juga kami minta P3K ini langsung diangkat menjadi ASN. P3K ini juga mereka harus bersemangat untuk bekerja. Ya, ini sebenarnya yang kita tuntut juga adalah kinerja.
10: Melalui APKASI terdapat 3 tuntutan strategis yang disuarakan kepada pemerintah pusat, yakni penambahan sumber daerah dan juga keadilan dana bagi hasil atau PBH.
2: Mendengar informasi selanjutnya, sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara.
12: Sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Utara, Jos Mercy Randang, mengatakan pihaknya menyiagakan personil dan peralatan untuk membantu masyarakat yang terdampak, terlebih dahulu mendukung upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan instansi terkait lainnya.
13: Basarnas sendiri saat ini tentunya lewat kewaspadaan yang ada dan peringatan yang dirilis dari BMKG telah menyiagakan personil maupun sarana-prasarana untuk membantu masyarakat yang apabila terjadi dampak. Kami juga melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang beraktivitas terutama di sisir pantai ataupun di perairan sama unsur terkait. Demikian juga di daratan berkoordinasi dengan instansi terkait buat pemadam kebakaran ataupun BPBD.
12: Kepala Basarnas berharap mampu menekan potensi kebakaran sejak dini mengingat kondisi cuaca kering diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Sulawesi Utara.
2: Pendengar, terkait dengan antisipasi bencana kebakaran akibat dampak fenomena El Nino, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara gelar apel kesiapsiagaan bencana.
10: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana dan karhutla bertempat di halaman Mapolres Minahasa Utara. Bupati Jonaganda bertindak sebagai pembina apel, didampingi Wakapolres Minut Kompol Teli Mawidingan melakukan pemeriksaan pasukan guna memastikan kesiapan personil serta peralatan dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino.
14: Berdasarkan data ilmiah terkini dari BMKG, wilayah kita telah resmi memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat. Penurunan yang drastis bawah normal ini bukan sekedar urusan cuaca panas, melainkan sebuah ancaman berantai yang menargetkan ketahanan pangan, ketersediaan air bersih bagi rumah tangga, serta stabilitas ekonomi daerah kita. Presiden Republik Indonesia telah memberikan instruksi yang tegas kepada kita di jajaran pemerintah daerah untuk bergerak proaktif. Kita tidak boleh bekerja di dalam sekat-sekat birokrasi. Kita harus tanggap bencana El Nino, menuntut kerja yang kolektif, cepat, dan presisi.
10: Dalam apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana dan karhutla tersebut juga turut dihadiri dari unsur TNI Polri, Basarnas, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamung Praja, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
2: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan tetap terjaga selama musim
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan tetap terjaga selama musim kemarau. Kepala Biro Ekonomi Resado Tulung mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategi yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan termasuk menjaga sumber-sumber produksi pangan.
15: Kalau saat ini dalam catatan cadangan pangan bulog itu tersedia ya untuk 3-4 bulan depan, tetapi juga memastikan dari sisi supply dengan melakukan penyesuaian masa tanam dan tentunya penguatan irigasi. Dan ini bermitra bersama dengan pemerintah pusat. Jadi upaya-upaya ini yang kita lakukan agar supaya memastikan di masa kemarau yang lebih panjang di 2026 ini kita tidak terganggu ya pasokan pangan.
12: Selain memperkuat koordinasi, pemerintah Provinsi Sulut juga melakukan penguatan jaringan irigasi, optimalisasi sumber daya air, serta pemantauan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.
2: Kolaborasi semua pihak, kebakaran hutan dan lahan di Minahasa Tenggara dapat ditangani.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, BPBD Sulut, terus bersiaga menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sleman Raya, Kabupaten Nusa Tenggara, tepatnya di kawasan kaki Gunung Soputan. Kepala BPBD Sulut, Adolf Tamekel, mengatakan kebakaran tersebut dipicu oleh musim kemarau berkepanjangan yang merupakan salah satu dampak dari fenomena El Nino. Menurut Adolf Tamengkel, kondisi cuaca yang panas dan kering membuat kawasan menjadi sangat rentan terbakar. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama BPBD Kabupaten Nusa Tenggara, TNI Manggala Agni, serta berbagai instansi terkait bergerak secara terpadu memadamkan api yang sempat meluas di lokasi kejadian.
17: Kebakaran hutan dan lahan ini, kita Pemprov bersama-sama dengan dari Kodam, Korem, dan BPBD Mitra dari Kabupaten Mitra, bersinergi bersama, kita semua menurunkan juga, yang pasti kita butuh air. Dan yang unjung tombak juga dari Manggala Agni Kehutanan, karena dia yang lebih tahu situasi setempat, dan mereka sudah bekerja secara maksimal, dan api memang sebagian besar sudah tertangani pada hari ini, yang melanda di Mitra, tapi memang masih ada, jadi kita tetap siaga terus. Jadi yang dikerahkan itu kurang lebih 7 damkar bersama-sama. Dari Kabupaten Mitra, dari Kabupaten Minahasa Selatan, dan dari Minahasa juga bergerak hari ini bersama Manado dan Minut. Jadi kita bersama-sama untuk supaya memastikan bahwa api bisa secepatnya kita tangani.
16: Terkait penyebab kebakaran, Adolf Tamekel menyebut hingga kini belum dapat dipastikan. Namun kondisi vegetasi yang sangat kering akibat musim kemarau memungkinkan munculnya api karena gesekan ranting ataupun dahan. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan kebakaran juga dipicu oleh aktivitas masyarakat yang bertanggung jawab. Karena itu dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
2: Sementara itu, BMKG Sulawesi Utara meminta masyarakat agar waspada kekeringan di saat musim kemarau berkepanjangan.
16: Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Aris Yunantas, menjelaskan, secara regional, musim kemarau dipengaruhi oleh pola angin muson Australia yang bersifat kering. Pola angin ini terjadi akibat pergerakan semu tahunan, matahari, dan menjadi penyebab utama masuknya sebagian besar wilayah Indonesia ke periode musim kemarau. Untuk wilayah Sulawesi Utara, musim kemarau umumnya berlangsung mulai Juni hingga Oktober. Meski waktu kedatangannya dapat berubah-ubah, lebih awal atau lebih lambat. Selain faktor regional, saat ini juga terjadi fenomena global El Nino. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur.
18: Ini kombinasi musim kemarau dan El Nino inilah yang menyebabkan kita, khususnya di Indonesia bagian timur, akan mengalami kekeringan, artinya tidak ada hujan sama sekali. Kalau kita flashback tahun 2023, itu El Nino-nya dalam kategori kuat. Sekarang Pak, ini sangat kuat, jadi di atasnya lagi, nanti kita bisa lihat dampaknya. Nah, kombinasi inilah yang menjadi faktor kami, BMKG, harus menyampaikan kepada stakeholder dan masyarakat terkait antisipasinya. Kami sudah bergerilya itu mulai bulan April, Pak Ibu, di saat press release terkait dengan musim kemarau, kami sudah menyampaikan.
16: BMKG pun mengajak seluruh pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kombinasi musim kemarau dan El Nino. Dengan langkah antisipasi sejak dini, diharapkan risiko kekeringan, gangguan sektor pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan.
2: Ikhtisar berita sepekan selanjutnya, pendengar, terkait dengan Tomohon International Flower Festival tahun 2026 libatkan 600 tenaga kerja lokal.
19: Mendikti Saintek Brian Yuliarto menunjuk Jabludin Jompa sebagai pelaksana tugas Rektor Universitas Samratulangi Manado. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Menteri Brian berdasarkan surat perintah Menteri tertanggal 4 Agustus 2006. Kepala Humas Sumserat Max Rembang menjelaskan bahwa kehadiran PLT Rektor bukan untuk menjalankan kebijakan di luar mandat yang diberikan kementerian, melainkan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Mendikti Saintek.
20: Yang pasti, pertama dia minta supaya semua memahami dia datang di sini hanya melaksanakan tugas menteri, bukan mau melakukan apa saja yang menurut dia, tetapi harus melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan ke dia. Adalah tugas utama beliau sebagai PLT adalah melakukan proses pemilihan rektor yang baru sampai dengan terpilihnya seorang rektor yang definitif.
19: Penunjukan PLT rektor ini diharapkan seluruh proses pemilihan rektor Universitas Samratulangi dapat berlangsung langsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga terpilih pimpinan definitif.
2: Pendengar, informasi yang baru saja Anda ikuti terkait dengan Mendikti Saintek tunjuk Jamaludin Jompa sebagai PLT Rektor UNSRAT. Selanjutnya, informasi terkait dengan TIFF atau Tomohon International Flower Festival.
19: Sebanyak 600 pekerja asal Kota Tomohon dilibatkan dalam proses pembuatan float atau kendaraan hias yang akan tampil pada Tournament of Flowers dalam ajang TIFF 2026. Koordinator Pekerja-Pekerja TIFF 2026, Indra Salam, mengatakan seluruh proses pengerjaan float dilakukan oleh tenaga kerja lokal.
1: Float-float ini dikerjakan oleh tenaga kerja lokal yang berasal dari Tomohon. Untuk penyerapan tenaga kerja, ada sekitar 600 tenaga kerja yang dipakai. Selama 10 hari itu terdiri dari para tukang, korator, montir, perangkai, dan pematung. Itu sekitar 600 tenaga kerja yang dipakai.
19: Keterlibatan ratusan pekerja lokal tersebut menjadi bukti bahwa TIFF juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Kapolda Sulawesi Utara Roy Kelangi menegaskan jika dirinya tidak cawe-cawe dengan kasus Gemim.
21: Tudingan sejumlah oknum di media sosial kepada Kapolda Sulut cawe-cawe atau terlalu masuk campur kasus korupsi Gemim ditanggapi Kapolda Roy Kelangi. Kapolda Roy Kelangi menegaskan, sebagai pelayan masyarakat dan juga aparat penegak hukum, setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti kebenarannya dan jika terbukti akan diproses hukum. Kapolda Roy Kelangi yang juga adalah warga kepada semua warga Gemim untuk sama-sama save Gemim, untuk Gemim yang lebih baik.
22: Apakah proses hukum itu adalah kesalahan? Kan gitu pertanyaannya. Kan ini aneh. Makanya saya pertanyakan, ini pemimpin mereka ini gimana ya? Kok proses hukum dianggap salah? Kan saya pernah katakan bahwa Gemim itu adalah organisasi terhormat. Tapi bukan organisasi negara sendiri. Kalau ada permasalahan hukum ya kita harus proses. Kan itu, mari kita nerima ini dengan proses hukum yang bermartabat, dan semua proses hukum yang kita lalui itu semua menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu yang utama bagi kami sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum. Dan saya menegaskan, saya tidak pernah ikut cawe-cawe dalam hal itu. Saya hanya melaksanakan perintah undang-undang terkait dengan pelaporan dua kasus yang terakhir setelah kasus korupsi itu, kasus pemalsuan dan kasus yang diduga uang yayasan yang diselewengkan. Itu aja. Dan saya juga kan warga Gemim. Saya sayang Gemim. Untuk itu saya mengajak, mari kita semua sama-sama itu. Save Gemim. Itu save Gemim. Untuk Gemim yang lebih baik.
21: Kapolda Roy Kelangi menegaskan, adalah organisasi keagamaan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara. Namun ada oknum di dalamnya yang diduga melakukan kesalahan sehingga harus diperiksa dan kalau terbukti diproses hukum. Roy Pesak melaporkan.
2: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara mendukung program akselerasi Kementerian Imigrasi.
21: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran dan media ke Lapas Kelas 3 Amurang. Dalam kunjungan kerjanya di Lapas Amurang, Kakanwil melakukan penebaran bibit ikan nila dan melepas ayam petelur. Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Aposan Silalahi mengatakan, pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila merupakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan serta menindaklanjuti 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
23: Jadi program ketahanan pangan, selain daripada program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi, ini juga adalah merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Artinya, warga binaan kita berharap dengan pengetahuan bagaimana cara memelihara ayam dengan baik, nanti dia setelah bebas bisa dapat membuka usaha sendiri di luar dan tidak lagi dia melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi ini kita membekali narapidana tersebut supaya nanti setelah bebas dia dapat berwira swasta sendiri.
21: Selain pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila, Lapas Amurang juga memanfaatkan lahan yang ada dengan bercocok tanam seperti padi, cabai, terong, ketimun Jepang, dan kacang panjang. Kakanwil Haposan Silalahi berharap 13 program akselerasi kementerian dan ketahanan pangan dapat dilakukan di seluruh lapas dan rutan yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjenpas Sulut. Kepada warga binaan, pembinaan pemasyarakatan untuk dapat menjalankan program asimilasi guna menambah ilmu agar apa yang didapatkan selama pembinaan dapat diterapkan di tengah masyarakat saat mereka bebas nanti. Dari Pesak melaporkan.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meet online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, Akbar, Pi, berisik. Pi, banyak lagi DP asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung, bagus mo.
0: Duh, Pi percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini, bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot, gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok orang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara teruk di dunia, tahu? Tahu kan ada dampak apa? Nah, Ngana ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian ngananya gak takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita gak tahu toh, negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di tenggara Mesopotamia sekitar tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3400 sampai dengan 4000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

0: Belakangan ini judi online makin marak ya. Kayaknya di mana-mana ada iklannya. Bahkan sampai masuk media sosial.
1: Iya benar, banyak banget situs yang nawarin bonus besar buat narik pemain baru. Sayangnya banyak orang yang gak sadar kalau itu bisa bikin mereka kecanduan.
0: Yang bikin miris, banyak juga anak muda yang mau ikutan. Mereka pikir bisa dapat uang gampang, padahal ujungnya malah banyak yang rugi besar.
1: Itu dia, soalnya sistemnya emang dibuat biar pemain terus main. Awalnya mungkin memang menang dikit, tapi lama-lama kalah terus dan tetap main buat balikin modal.
0: Dan kalau udah kecanduan, bisa gawat nih. Banyak kasus orang sampai jual barang, pinjam uang, bahkan terjerat hutang cuma buat terus main.
1: Bukan cuma itu, judi online juga sering jadi sarana pencucian uang. Ada banyak kasus di mana sindikat kriminal pakai platform buat transaksi ilegal.
0: Ngeri juga ya. Tapi kalau kayak gini, kenapa sih pemerintah nggak bisa nutup semua situsnya?
1: Sebenarnya banyak yang udah diblokir, tapi bandar judi selalu cari cara buat buka situs baru. Mereka pakai nama yang beda atau pakai biar susah dilacak.
0: Harusnya sih masyarakat juga lebih sadar bahayanya judi online ini. Soalnya kalau nggak ada yang main, bandar juga gulung tikar.
1: Iya, edukasi penting banget. Soalnya masih banyak orang yang kejebak gara-gara nggak ngerti risikonya.
0: Semoga kedepannya banyak orang yang sadar dan nggak gampang tergiur janji manis dari judi online.
1: Amin. Mending cari cara lain buat dapet.

0: sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sehari ini bersama saya Lin Solviani. Penemani Anda pendengar di program Manado sore hari ini di edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Dan yang pasti Anda semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 yang bergabung nantinya boleh gitu ya di 082 835080, atau juga bisa bergabung di sono hari ini melalui SMS juga WhatsApp boleh gitu ya. Dan tentunya apa kabar Mende di Selatan sore hari ini, semoga aktivitasnya semuanya lancar gitu ya, tanpa ada hambatan apapun. Dan semoga juga pastinya di hari ini di akhir pekan tentunya mendengarkan Pro 1 Manado. Ada lagi yang bergabung ya di Selatan ini, halo selamat sore.
1: Selamat sore, selamat sore Indonesia, Yeli.
0: Iya, Indonesia banget. Yang pastinya Vina di Kanaan hari ini ya, kalau boleh tahu kegiatan-kegiatannya apa aja di sore hari ini?
1: Pokoknya hari kalian tuh jalan ke pasar, sekarang sudah santai. Kalau malam ada ibadah, pemenat.
0: Oke, baik. Ya, apa sih hari ini lagunya apa nih? Ada Mahen Nyaman yang kupilih, kemudian ada Liodra Teganya Kau, terus juga ada Afgan Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta. Yang mana nih?
1: Liodra dong.
0: Yang mana?
1: Liodra yang kedua.
0: Yang kedua, Teganya Kau ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang yang spesial.
1: Ya, sama-sama Mbak Yolin yang cerdas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Yolin keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat Nair. Salam dari Onti. Salam sehat. Selamat bermalam minggu.
0: Oke, terima kasih.
1: Tindak besar yang sama buat Inggris yang pasal itu. Salam sayang dari Yusina yang terdoa buat Pakir dan Nayi. Ya Allah, salam sehat keluarga yang ketiga. Buat Ibu Ikin, Ibu Empat, salam sehat juga sekeluarga yang ada di rumah. Itu saja Yolin, selamat sore
0: juga. Terima kasih Vina di kanan hari ini yang bergabung ya di 082 1 3 5 0 8 0. Halo, selamat sore. Halo, Bahasa Indonesia. Oh, hey, selamat sore. Orang air mandi hari ini. Bu Jen, apa kabarnya?
2: Udah ceria-ceria.
0: Ceria-ceria malam Minggu hari ini ya. Oke. Okay. Ya masih Bu Jen, kalau tahu kegiatannya apa aja nih planningnya hari ini malam Minggu.

0: BBM dan berkumpul sama keluarga. Baru tolong kirim yang ada di area ada Ibu Anggra ini. Ada Ibu Ariadi yang ada di Gunagan. Terakhir yang ada di samping.
1: Iya, sama sore. Oke, baik, terima kasih hari ini Bu Jen di Arma Didi gitu ya. Yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Kayaknya itu kedengeran ya tangan-tangannya itu ya. Kayaknya suka goda-godain yang di belakang ya. Oke, baik. Ya, maksudnya terima kasih hari ini sudah bergabung ya di 082195835080. Satu penelpon lagi saya terima. Halo, selamat sore Tus Pes Indonesia.
2: Selamat sore Nak Yering, selamat sore Indonesia.
1: Oke, Bunda El Sima Kalisung, hari ini kegiatannya apa aja nih? Akhir pekan.
2: Kebetulan ada pulang mau masuk radio sebentar ini di tetangga ada buat acara ada apa kita bilang berketulung di tetangga.
1: Berketulung ada acara ya. Oke, iya, baik. Oke, baik. Yang pasti Bunda apa lagu Bunda Els lagunya apa nih? Ada yang lagu darinya Emmy Tobing Merah Putih, ada Marshanda featuring Andi Rianto Segalanya, ada Hindia. Ya. Yang mana? Fisurin ya? Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial?
2: Ya, yang pertama tentunya buat Nak Yelin yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu terlebih si Kecunail. Salam sayang, tetap sehat, dan lebih giat lagi belajar. Kan?
1: Iya.
2: Apalagi mamanya lebih giat lagi ke belajar kan supaya dia tuh
1: siap. Terus siapa lagi Bunda?
2: Halo, spesial yang pertama yang ada di pemohon ada monitor ini ada Mbak ini bisa Mbak Ibu Tieni. Salam dari saya, salam sehat Pak Daiko juga di Muslim, salam sehat bersama keluarga. Ini berlewat tadi, Nona Fika di Manado, Vina di Manado, salam sayang sehat diberkati bersama mama papa di rumah. Untuk Yelin yang sedang bertugas Nak Yelin, makasih selamat sore, 100% Indonesia banget.
1: Mantap, terima kasih Bunda Els di hari ini yang sudah bergabung di Makalisung. Tadi sudah ada tiga penelpon, ada Vina di Kanada, ada Ibu Jen di Arma Didi, ada Bunda Els di Makalisung. Langsung tiga lagu saya hadirkan dulu dengan Anda, nanti sesi selanjutnya pun saya terima ya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, nak, biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Terima kasih di sore hari ini masih bersama saya dan Sofiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Nah, selamat sore juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Stomer Radio, apalagi juga di hari ini yang mungkin baru bergabung gitu ya. Tentunya selamat sore semuanya, semoga tambah sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro Stomer Radio. Ada lagi yang bergabung, halo selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget, Mbak Yeli.
0: Hai, selamat sore, orang toli-toli ini ya.
1: Iya, tapi masih di Palu, Mbak Yeli.
0: Oh, masih di Palu, sekarang masih belum ini ya, pulang-pulang gitu ya.
1: Itu anak baru mau datang besok, hari Minggu katanya.
0: Waduh.
1: Baru mau pulang ke itu,
0: ya. Kayaknya memang stay, kita kirain memang stay di Palu.
1: Oh, ini. Memang. Okay. Biar sudah gak apa-apa, Mbak Yeli.
0: Ya, pasti luar biasa jaga cucu juga gitu ya. Bunda, hari ini kalau boleh tahu kegiatannya, planningnya apa nih hari ini, akhir pekan, malam minggu?
1: Oh, biasa kalau tadi pagi bersih-bersih rumah dengan ini cucu, tapi malam sebentar saya udah mau ke pesta, Mbak Yelin, ada undangan di Mary Glow.
0: Keren-keren.
1: Kebetulan ada kebetulan ada keluarga dari Toli-Toli ada datang di Mika, terus dia undang pas malam itu saya ada hadiri. Ada rukun Cengkanau, terus pas ada undangan pesta sebentar jam 7. Jadi itu kegiatan mau pergi pesta sebentar.
0: Waduh, pesta-pesta gitu ya hari ini ya. Oke, baik.
1: Iya.
0: Ya, makanya Bunda, kira-kira lagunya apa nih? Iya. Ada Merah Putih, Emmy Tobing, ada Afgan, Tak Ada Rencana, Ku Jatuh Cinta. Kemudian ada Deras Ya Gian, Merah Jambu. Yang mana nih Bunda?
1: Merah Putih aja, Mbak Yel.
0: Merah Putih ya. Oke, baik.
1: Yang pasti pas ini kan sudah mau menyambut 17 Agustus, jadi lagunya Merah Putih
0: aja. Betul, setuju. Ya pastinya Bunda, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Saya mau salam yang pertama ada Pak Butch ya, yang ada di Korea ya. Selamat siang Pak Butch, salam buat keluarga ya, yang ada di rumah. Selamat berhappy-happy ya, dan sehat bersama anaknya katanya yang ada di Korea.
0: Mantap.
1: Terus, ya yang kedua ada Haryati yang di Bunaken. Selamat sore juga Haryati, apa kabar ya? Salam sehat. Salam kompak, salam manis selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Nike di Lelem. Selamat sore Ibu Nike, apa kabar? Harapan ada sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah. Mbak Yelin tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Benar. Sukses selalu, bahagia selalu ya. Sampai akhir siaran, doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Yel. Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, keren sekali. Terima kasih juga Bunda ya. Dia sore hari ini lagi di Palu gitu ya, yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Oke, di belakangnya Bunda Natali ada lagi yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore. Wah, kayaknya delay nih ya.
2: Okay. Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore, Mbak Yelin.
0: Selamat sore. Wah, orang Bolmut ini ya.
2: Iya.
0: Pak Aco, apa kabar?
2: Ada, sehat-sehat, Yelin.
0: Oke, Pak Aco, kegiatannya apa nih planningnya malam minggu hari ini?
2: Ada bapak sombar lagi, sudah lalu panas.
0: Wah, bapak sombar ya. Oh, lagi panas di Bolmut juga gitu ya hari ini ya. Ya pasti kegiatannya apa aja nih hari ini? Kalau rencana malamnya
2: di rumah aja.
0: Di rumah aja ya, kemana-mana Pak Aco ya. Oke, baik. Iya. Ya pasti Pak Aco, lagunya apa nih? Ada Afgan, Tak Ada Rencana, Jatuh Cinta. Ada Deras Ya Gian, Merah Jambu. Ada Dikta featuring Inga, Cinta Jarak Jauh.
2: Ya, kalau tadi Merah Putih, so ini Merah Jambu, Jo.
0: Oh, Merah Jambu. Biar ada temang gitu ya. Oke, baik-baik bisa aja Pak Aco ya.
2: Ya, tiga spesial yang baru datangnya
0: Agak gini ya.
2: Sama sore. Semoga ada saya bersama keluarga dan juga ada Torong Ekelitian. Selamat sore juga. Dan yang terakhir ada Torong Pak Franky yang ada di Kalongkuan. Kembali ke Yelin yang bertugas, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Aco di Bolmut hari ini yang sudah bergabung ya. Baik, sudah ada dua lagu yang sudah dipilih di sore hari ini. Ada tadi dipilih oleh Ibu Natalia di Palu, Pak Aco di Bolmut gitu ya. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar.
0: Lah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT, Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Betul sekali.
1: Apa kabar?
0: Kabar ibu ya.
1: Halo, sama-sama nanya kabar ini ya. Luar biasa.
0: Kabar sehat. Kalau ibu Yelin.
1: Ah, sehat walafiat, luar biasa hari ini.
0: Oh mantap kalau begitu.
1: Ya pasti Bu Haryati kalau boleh tahu apa nih planningnya malam minggu?
0: Kalau kegiatan dari pagi biasa. Kalau ini lagi ada jaga-jaga jualan. Biasa ada buka kecil-kecil di depan rumah.
1: Mantap, tetap jaga bisnisnya gitu ya hari ini ya, tetap lancar. Oke, pasti Ibu Haryati hari ini lagunya apa nih kira-kira? Ada Afgan, Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta. Kemudian ada Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja.
0: Batas Senja aja ini.
1: Oke, baik, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
0: Lagunya bagus. Salam pertama buat Ibu Yelin. Bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Selamat berbaik buat Ibu Yelin dan keluarga yang ada di rumah. Buat adik Nail. Sayang selalu.
1: Oke, terima kasih.
0: Lanjut, ya, sama-sama. Lanjut, salam buat tiga orang yang pertama. Ada Bunda Natali yang ada di Toli-Toli. Makasih salamnya Bunda. Salam Bali, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada yang lewat tadi juga. Apa kabar Ibu Cantik, Bu Jen, Dr. Madidi. Apa kabar Bu Jen, salam sehat bersama keluarga. Salam kompak persahabatan bersama di udara. Yang ketiga, ada kita PKK yang di Tenda Norano Wangko. Pak Ellen, apa kabar? Salam sehatnya bersama keluarga. Wah, Ibu Yelin yang cantik baik hati. Terima kasih Persin Indonesia. Indonesia banget, merdeka.
1: Merdeka, mantap. Terima kasih Ibu Haryati digunakan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821 9583 5080. Baik, ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Indonesia banget. Yang pastinya orang Tareran ini ya. Apa sih Warina? Bukan.
2: Tataran
1: ya.
2: Dia mau bilang tataran cuma buat
1: Tareran. Ini kayaknya kayak kota-kotanya bersaudara gitu ya soalnya ya. Itu dia. Ya pastinya Ibu Orina kalau boleh tahu nih apa planningnya hari ini malam minggu?
2: Aduh, nggak ada.
1: Nggak ada di rumah aja ya? Rumah.
2: Lebih baik di rumah aja tidur.
1: Oke, baik. Tidur saja ya. Oke, baik. Kenapa sih Ibu Aurina lagunya apa nih? Ada Afgan, Tak Ada Rencana Aku Jatuh Cinta. Selalu ada Dina Dimo. Lagu darinya sebentar. Lagu dari Prince Poitirai featuring Queen Salman. Kemudian ada...
2: Gimana yang pertama? Ada Tak Putus.
1: Oke, yang pertama ada Afgan, Tak Ada Rencana Aku Jatuh Cinta. Kemudian ada itu siapa
2: cepat.
1: Nih tiga orang spesial?
2: Aku bikin sendiri aja dulu.
1: Oke, tiga orang spesial itu siapa nih kira-kira?
2: Tiga, yang pertama buat Yelin, makasih. Soangka Ibu Aurina telepon. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus, amin.
1: Amin, terima kasih. Tiga orang spesial.
2: Spesial di rumah kan? Iya, salam sama oma opanya ya.
1: Oke.
2: Sama Mau.
1: Iya,
2: siap. Terus tiga spesial. Kita mau salam. Soalnya kan baru masuk nih. Jadi kita mau salam semua seluruh pendengar 100% Indonesia. Kalau ada yang bersalam, ini salam balik dari Ibu Auri. Terus sudah itu aja.
1: Cuma itu nanti, aja semua gitu ya.
2: Iya. Untuk semua. Jadi kalau ada yang singkat dan tepat.
1: Mantap. Yang pastinya langsung semua gitu ya. Jadi enggak ada yang terkecuali ya.
2: Ada yang terkecuali.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik.
2: Terus kalau ada yang basam tadi, ini salam balik dari Bu Aurina. Makasih salamnya.
1: Oke,
2: kembali ke Yel.
1: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih.
2: Selamat malam, selamat sore.
1: Selamat sore juga. Terima kasih untuk Ibu Aurina dan juga bersama dengan keluarga. Terima kasih.

0: hari ini yang tetap setia mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, baik, sekarang penelpon terakhir saya terima. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Mantap. Dan ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Ipin yang ada di Palampa ini.
0: Aduh, Ibu Ipin apa kabar? Lama ini gak kedengeran ya suaranya.
1: Bagaimana?
0: Lama gak kedengeran nih suaranya, baru gabung ya. Atau sudah jari-jari nih?
1: Tengah mati Bu Yelin, coba gabung matanya. Dari tadi okay. Bapak masuk, tengah mati mata gabung.
0: Tapi sekarang buktinya luar biasa. Penutup
1: detik-detik
0: terakhir.
1: Karena ada berusaha Ibu Yelin.
0: Nah itu dia, memang luar biasa. Cungin jempol untuk Ibu Ipin. Ibu Ipin, hari ini kalau boleh tahu kegiatannya apa saja nih? Planningnya malam minggu kemana nih?
1: Oh, kalau tadi dari pasar tadi, Ibu Yelin. Jadi ini senyap mau kemana-mana.
0: Okay.
1: Di rumah saja.
0: Di rumah saja ya, baik. Yang masih Ibu Ipin, hari ini lagunya apa nih? Ada lagu Selalu Ada di Nadimu, ya. Lagu darinya Prince featuring Queen Salman. Kemudian ada lagu darinya Dikta featuring Inga, Cinta Jarak Jauh. Kemudian ada Maudy Ayunda, Kejar Mimpi. Yang mana nih ya?
1: Itu Jo yang jarak jauh, Jo.
0: Jarak jauh ya, oke, cinta jarak jauh ya. Oke, baik, lagu itu siapa nih, tiga orang spesial?
1: Salam pertama buat orang ke Ibu Yelin yang lagi tugas. Terima kasih banyak, salam ke Ibu Iping ke telepon.
0: Sama-sama.
1: Salam sayang, salam kasih. Semoga diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
1: Bersama dengan keluarga Ibu Yelin yang ada di rumah. Dan salam jumpa apa?
0: Adik Nair
1: kan?
0: Iya, betul.
1: Salam sayang buat adik Nair.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Terus tiga orang spesial.
1: Kurang mau balas salam dari tadi ini.
0: Siapa nih?
1: Ada adik Vina pertama yang di Kanaan. Apa kabar ini? Terima kasih salam balik bersama keluarga. Baru yang kedua ada orang Pemuda Ers yang ada di Makalisun juga. Salam kasih. Baru yang paling ketiga ada orang di Bogor juga, salam kasih, salam hormat, diberkati selalu bersama keluarga. Wilin yang paling cantik, suara paling manis. Itu aja dulu, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih Bu Ipin hari ini gitu ya, yang sudah bergabung di Palempat ya. Terima kasih sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Yang pastinya di selamat hari ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro 1 Manado. Tadi Bu Ipin adalah penelpon terakhir kita. Terima kasih juga tadi Bu Haryati, Ibu Naken, Ibu Aurina di Tataran yang sudah bergabung ya. Dan tentunya semoga hari ini jadi makin lebih kan Pro 1 Manado. Yang pasti makanya yang belum sempat bergabung di sore hari ini, tetap semangat, jangan berkecil hati, karena nanti malam juga akan kita hadirkan acara spesial Ruang Rindu Pilihan Pendengar gitu ya. Nanti bersama Michael Cia dan juga seperti biasa Ketua FKP kita gitu ya. Yang pastinya nanti akan menemani Anda. Yang pastinya di acara Ruang Rindu ya. Jadi nanti bersama Ibu Anet ya. Jadi untuk kalian semuanya juga tetap terus mendengarkan Pro 1 Manado. Acara spesial apalagi nanti ada acara Ruang Rindu Pilihan Pendengar ya. Oke, masih tetap semangat untuk Anda yang sudah mengerjakan kegiatan-kegiatannya. Mungkin hari ini mau planning jalan-jalan dulu, refreshing dulu, boleh gitu ya. Perlu refreshing, jangan hanya di rumah saja. Kalaupun mungkin hanya di rumah saja, gak apa-apa juga gitu ya. Tetap jaga kondisi kesehatan, tetap semangat juga hari ini bersama Pro 1 Manado ya. Langsung hadirkan lagunya di ruang dengan Anda. Dan tentunya tetap terus bersama Pro 1. Nanti kita akan hadirkan di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah juga nanti. Kita hadirkan ada Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut gitu ya. Tapi sebelumnya kita hadirkan ada musik dan informasi. Nanti di pukul 16 ada Green Radio. Saat lagi di ruang dengan Anda, tetap bersama Pro 1 Manado.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Oke, terima kasih menikmati terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Dari ini masih kita hadirkan di ruang DR Anda menedo sore. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini untuk Anda di acara Green Radio, kita membahas tentang cuaca panas gitu ya. Tentunya apalagi juga sekaligus kita membahas tentang masalah lingkungan juga. Nah tentunya pendengar di kesempatan hari ini, kalau kita bisa melihat gitu ya, kalau sekarang cuaca, waduh kayaknya panas sekali gitu ya. Dan ini membuat kita jadi kayaknya dehidrasi terus gitu ya, kalau tidak cukup minum gitu ya. Apalagi juga untuk Anda kalau cuaca panas, ini juga berkaitan sebenarnya dengan masalah kualitas udara. Bahkan WHO juga sempat mencatat gitu ya, bahwa gelombang panas ini bisa berhubungan juga dengan kejadian polusi udara yang berbahaya. Resikonya ini bisa semakin kompleks ya, ketika panas ditambah lagi dengan polusi udara, ditambah dengan aktivitas fisik juga. Nah, seseorang olahraga berat di luar ruangan ketika suhu tinggi dan kualitas udara buruk. Karena itu memang ketika cuaca sangat panas, perhatikan bukan hanya suhunya, tapi juga kondisi kualitas udara dan asap gitu ya. Dan yang pastinya pendengar di kesempatan hari ini, kalau kita bicara tentang cuaca panas gitu ya, tidak sekedar berarti suhu udara terasa tinggi gitu ya, tapi juga resiko terhadap manusia dipengaruhi juga oleh kombinasi suhu, kelembapan angin, radiasi matahari, durasi paparan, bahkan aktivitas fisik. Di dalam kondisi panas dan lembab, tubuh lebih sulit membuang panas melalui keringat, sehingga resiko heat stress juga meningkat gitu ya. Dan bahkan BMKG sebelumnya juga sempat melaporkan beberapa wilayah Indonesia mengalami suhu maksimum sekitar 34-37 derajat Celcius, bahkan juga mencapai 37,6 derajat Celcius di lokasi tertentu. Jadi penyebab suhu panas ini perlu dilihat juga berdasarkan kondisi atmosfer dan juga musim gitu ya, sehingga suhu tinggi tidak selalu berarti terjadi yang namanya heat wave. Jadi yang perlu diperhatikan adalah panas yang berlangsung berhari-hari, terutama ketika malam hari, tetap panas gitu ya, sehingga tubuh tidak memperoleh cukup waktu untuk memulihkan diri ya. Nah, mengapa cuaca panas perlu kita waspadai pendengar? Nanti kan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih kamu perhatiin kalau di tutup pena ada lubang kecil di ujungnya? Banyak yang mikir ini cuma desain atau biar tintanya gak cepat kering. Ternyata fungsinya lebih penting dari itu, nyawa. Jadi gini, banyak orang terutama anak-anak punya kebiasaan menggigit tutup pena. Nah, kalau gak sengaja ketelan dan tersangkut di tenggorokan, itu bisa bikin sesak napas. Disinilah lubang kecil di tutup pena berperan. Lubang ini memastikan udara tetap bisa mengalir kalau tutupnya tersangkut di. Jadi seseorang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan medis. Jadi ini bukan hanya sekedar desain biasa, tapi inovasi kecil yang punya dampak besar. Lain kali, ya tutup pena. Ingat, kadang hal kecil yang kita anggap sepele, ternyata

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum terpisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, palaci, dan tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang. Dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan milik jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka.

0: maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Do Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Anak Negeri gitu ya, lagu yang dibawakan oleh Dul Jelani featuring Sana Sanan. Dan semoga hari ini lagunya tuh bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus. Enjoy juga pastinya mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Oke, okay, pendengar, di sini kalau kita bicara tentang mengapa ya cuaca panas perlu diwaspadai. Nah, tentunya di sini panas berlebihan ternyata ini juga bisa menyebabkan dehidrasi, kram akibat panas, kelelahan akibat panas gitu ya. Kemudian pusing dan sakit kepala. Bahkan ada yang mengalami yang namanya mual-mual, bahkan muntah-muntah gitu ya. Kemudian lemas, detak jantung meningkat, gangguan konsentrasi, memburuknya penyakit tertentu. Bahkan ada yang mengalami cedera atau kan akibat berkurangnya konsentrasi. Kemudian ada juga heat stroke gitu ya, yang juga merupakan keadaan darurat medis pendengar. Jadi WHO juga menyebutkan tekanan panas ini juga sebagai salah satu bahaya lingkungan dan pekerjaan yang sangat penting kita ketahui, karena panas ekstrim ini bisa memperburuk penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan, gangguan kesehatan mental, bahkan masalah ginjal pendengar. Dan tentunya kalau seseorang mengalami kebingungan, penurunan kesadaran, kejang-kejang atau kondisi sangat panas yang memburuk, jangan menganggapnya sebagai masuk angin biasa gitu ya. Heat stroke ini juga bisa berakibat fatal dan membutuhkan pertolongan medis segera pendengar. Oke, okay, siapa saja yang paling rentan? Nah, tentunya paling rentan adalah bayi dan anak kecil, lansia terutama usia 65 tahun ke atas, ibu hamil, pekerja luar ruangan, petani dan nelayan, bahkan juga pekerja konstruksi gitu ya, bahkan atlet atau orang yang berolahraga berat, bahkan orang yang bekerja di ruangan panas, orang dengan penyakit kronis, bahkan yang paling rentan ini adalah orang dengan keterbatasan mobilitas, kemudian orang yang tinggal sendirian gitu ya. Bahkan di sini WHO juga menekankan bahwa resiko ini ditentukan juga bukan hanya oleh kondisi tubuh, tapi juga oleh jenis pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, bahkan tempat tinggal, bahkan seberapa besar seseorang terpapar panas pendengar. Oke, okay, bagaimana cara kita melindungi diri kita dari cuaca panas? Nanti saya hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar mana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Disadari atau tidak, ketika seseorang patah hati memang butuh pelampiasan. Namun terdapat pelampiasan patah hati yang bernilai positif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bude Semyati dalam merangkai kata demi kata dalam bukunya yang berjudul Pernah Patah Hati Tapi Tetap Bidadari. Pendengar, Bude Semyati memahat keperihan yang melilit dirinya dengan ramuan kata. Ia susun kata-kata pilu yang menderu batinnya. Ia kumpulkan hingga layak menjadi sebuah buku. Buku inilah yang kerap dicari oleh penderita patah hati untuk mengobati luka atau sekedar memastikan bahwa luka yang ia derita tidak seperti luka yang dialami Bude Semyati. Kalaupun sama kadar lukanya, setidaknya pembaca yang sedang terluka menemukan kawan yang sama dalam menggarami lukanya yang menganga. Jalan terjal yang dilewati Bude Semyati dalam mengarungi hidup tidak membuatnya putus asa. Meski berkali-kali patah hati, namun ia tak pernah pesimis. Dalam memperkenalkan dirinya pun, Bude terbilang kreatif. Ia meramu kata unik dan menarik, seperti petikan di awal bukunya. Aku hanyalah Bude, butiran debu. Perkenalkan, Bude Semyati di sini. Sumi nama depanku, Yati nama belakangku. Tersakiti cerita hidupku. Lalu pada lembar berikutnya, Bude pun mulai menulis mengenai hatinya yang diliputi dengan ditandai air matanya yang berlinang. Harusnya kamu buat aku bergelimang harta, bukan berlinang air mata. Keperihan ini diperkuat dengan kalimat pada halaman berikutnya. Sudah tahu kenapa induk ayam lebih baik dibanding kamu? Induk ayam bisa membuat telurnya menetas, sedangkan kamu cuma bisa membuat air mata kekasihmu menetes. Dan masih banyak lagi ungkapan kata patah hati yang ditulis oleh Bude yang bermuara dari kisah sedihnya yang pedih. Kalimat-kalimat yang ia susun jelas bersumber dari kisah pilu yang perih, seperti jantung ditusuk sembilu. Itulah pernah patah hati tapi tetap bidadari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang pengen ada Sandra, bukan cinta palsu ya, yang sudah saya hadirkan di Roni Randa di Selatan sore hari ini. Mendengar ada beberapa cara melindungi diri kita dari cuaca panas gitu ya, kurangnya aktivitas pada waktu terpanas. Dan kalau memungkinkan, hindari olahraga berat ketika matahari sangat terik, kurangi pekerjaan fisik di bawah matahari langsung, dan dari tempat teduh, lakukan pekerjaan luar ruangan pada waktu yang lebih sejuk gitu ya. Dan jangan lupa juga beristirahat secara berkala, pendengar. Dan di sini WHO merekomendasikan juga menghindari aktivitas berat pada waktu terpanas dan menghabiskan beberapa jam sehari gitu ya di tempat yang sejuk bila memungkinkan, pendengar. Dan tentunya minum air secara teratur, jangan menunggu sampai merasa sangat-sangat haus gitu ya. Dan bahkan WHO juga memberikan panduan praktis sekitar 1 gelas air per jam dan setidaknya 2-3 liter per hari. Tetapi kebutuhan sebenarnya itu bisa berbeda tergantung aktivitas kita, lingkungan, kondisi tubuh, dan bahkan faktor lainnya gitu ya. Jadi untuk orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau menggunakan obat rutin, kebutuhan cairan sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan, pendengar. Oke, selain itu juga gunakan pakaian yang sesuai. Pilih pakaian longgar, bahan ringan, warna yang tidak terlalu menyerap panas, kemudian pelindung kepala ketika berada di bawah matahari. Jadi gunakan juga perlindungan terhadap sinar ultraviolet seperti tabir surya dan juga cari tempat teduh gitu ya. Dan yang pastinya lingkungan rumah juga sangat menentukan risiko panas gitu ya. Beberapa langkah sederhana agar membuat rumah lebih sejuk, di siang hari tutup tirai atau blinds gitu ya pada sisi yang terkena matahari. Kurangi masuknya sinar matahari langsung, kemudian matikan peralatan listrik yang tidak diperlukan, gunakan ventilasi secara tepat gitu ya. Dan malam hari memanfaatkan udara malam yang lebih sejuk untuk membantu mendinginkan rumah. Buka ventilasi apabila kondisi udara luar lebih sejuk daripada di dalam gitu ya. Dan bahkan WHO sendiri menyarankan penggunaan AC sekitar 27 derajat Celcius dengan kipas untuk membantu menyamakan menyamankan gitu ya keadaan kita, sekaligus juga mengurangi penggunaan energi. Jadi WHO juga mengingatkan bahwa kipas tidak sebaiknya diandalkan ketika suhu sudah sangat ekstrim gitu ya, khususnya di atas sekitar 40 derajat Celcius, pendengar. Oke, masih tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di Ruang Dengar Anda gitu ya. Apa yang harus kita lakukan saat cuaca panas, apa yang perlu kita waspadai gitu ya. Dan tentunya itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di Ruang Dengar Anda di selonan hari ini di Manado Sore di Green Radio. Dan tentunya saat lagi di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita jelang lintas berita Magota Manado Gorontalo tahun Natal Laut gitu ya di Ruang Dengar Anda. Terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut, Kota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya dibacakan Azhar Yusuf. Lintas Magota, kita awali dari RRI Manado, dukung 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kakanwil Dirjen Sulut Tebar, ambil lagi Dirjenim Sulut Tebar bibit ikan nila dan lepas ayam petelur di Lapas Kelas 3 Amurang. Berikut laporan Roy Pesak.
2: Resmi dibuka peternakan ikan nila Lapas Sangka.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kakanwil Ditjen Pas Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran dan media ke Lapas Kelas 3 Amurang. Dalam kunjungan kerjanya di Lapas Amurang, Kakanwil melakukan penebaran bibit ikan nila dan melepas ayam petelur. Kakanwil Ditjen Pas Sulut Haposan Silalahi mengatakan pelepasan ayam petelur merupakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan serta menindaklanjuti 13 program akselerasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
2: Ini juga adalah merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Artinya warga binaan kita berharap dengan pengetahuan bagaimana cara memelihara ayam dengan baik, nanti dia setelah bebas bisa dapat membuka usaha sendiri di luar dan tidak lagi dia melaksanakan perbuatan melanggar hukum. Jadi ini kita membekali narapidana tersebut supaya nanti setelah bebas dia dapat berwira swasta sendiri. Kita berharap, jadi ini adalah merupakan pemerintah program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, setiap narapidana itu benar-benar harus diberikan bekal pengetahuan maupun keterampilan, dan kita berharap nanti seluruh lapas di Sulawesi Utara ini akan menjadi program yang harus kita wajibkan.
3: Selain pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila, Lapas Amurang juga memanfaatkan lahan yang ada dengan bercocok tanam seperti padi, cabai, terong, ketimun Jepang, dan kacang panjang. Kakanwil Haposan Silalahi berharap 13 program akselerasi kementerian dan ketahanan pangan dapat dilakukan di seluruh lapas dan rutan yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pas Sulut kepada warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menjalankan program asimilasi untuk menambah ilmu agar apa yang didapatkan selama pembinaan dapat diterapkan di tengah masyarakat saat mereka bebas nanti. Roy Tesak melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RI Gorontalo, penyelesaian pembayaran unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026 yang dibahas di RDP Komisi 1 belum menghasilkan titik temu. Berikut laporan Desriasa Mahmud.
4: Suksesnya PENAS yang sampai hari ini kita tahu bersama menyisakan duka mendalam bagi teman-teman sopir.
5: Saya sebagai ketua KTNA Komisi Gorontalo ini berusaha
6: rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo terkait belum dibayarnya biaya sewa unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026 belum menghasilkan titik.
4: Bahwa panitia tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap pembayaran transportasi yang digunakan dalam pelaksanaan PENAS.
6: Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha mengatakan mintai keterangan mulai dari perusahaan penyedia jasa transportasi hingga pemilik armada. Kesepakatan mengenai penyelesaian pembayaran. DPRD selanjutnya akan melaporkan hasil rapat kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah lanjutan apakah mempertemukan kembali pihak-pihak yang berselisih, menggelar RDP gabungan Komisi 1 dan Komisi 2, atau membentuk panitia khusus. Menurut Fadli, pembentukan pansus menjadi opsi apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian.
7: Dari hasil kesepakatan kita DPR, anggota Komisi 1, bahwa ini akan kita tindak lanjuti. Yang pertama, usulan bahwa tindak lanjuti itu adalah berupa pertemuan kembali mereka yang bermasalah. Kemudian setelah itu ada juga masukan dari Pak Fikram untuk melaksanakan pansus. Pansus. Dan kemudian ada juga masukan dari Ibu Siti bahwa sebelum melakukan Pansus, karena ini kegiatan sudah dilakukan RDP oleh Komisi 2, kemudian dilanjuti RDP gabungan Komisi 1 dan 2, dan hari ini hanya dilakukan oleh Komisi 1, maka untuk tindak lanjut ini kita akan sampaikan kepada pimpinan DPR untuk dapat memilih 3 rekomendasi yang kita sampaikan.
6: Ia juga menjelaskan anggaran transportasi Penaskah TNA berasal dari Kementerian Pertanian melalui perusahaan pelaksana. Namun adanya persoalan internal di tubuh perusahaan membuat penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran menjadi belum jelas. Komisi 1 berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah sehingga hak para pemilik kendaraan dapat segera dipenuhi dan tidak semakin berlarut-larut.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kami akan ajak Anda mengikuti berita dari RRI Tahuna. Stok bahan pangan di gudang Bulog Tona Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe aman hingga 3 bulan ke depan. Berikut laporan Alexander Dalengkade.
8: Kapal Laut Sabuk Nusantara 109 dari Pelabuhan Samudra Bitung tiba di Pelabuhan Nusantara Tahuna Rabu 5 Agustus 2006 membawa stok pangan untuk Perum Bulog Tahuna, di mana beras yang masuk untuk menjaga ketersediaan stok di gudang Bulog Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsu Talama, diwawancara RRI di sela aktivitasnya memantau pemonggaran beras dan minyak kita di atas kapal Tol Laut Sabuk Nusantara 109, Rabu 5 Agustus 2006 menyampaikan bahwa beras yang diturunkan di atas kapal sebanyak 120 ton. Sesuai rencana, beras yang akan masuk ke perbatasan Kepulauan Sangihe sebanyak 1.000 ton. Di samping itu, minyak goreng kita sebanyak 27 ribu liter. Ia menyatakan, tugas Perum Bulog menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga bahan pangan, beras SPAP, dan bantuan bencana.
9: Nah ini untuk kebutuhan bantuan pangan dan beras SPAP dan untuk bencana. Jadi kita Bulog, kita sudah kerjasama koordinasi baik dengan Pemda Sangihe untuk menjaga, tetap menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga di pasaran.
8: Lanjut dikatakannya, melihat kondisi yang ada saat ini, banyaknya pasokan yang masuk diperkirakan stok bahan pangan hingga 3 bulan ke depan. Ia berharap masyarakat Kepulauan Sangihe tidak khawatir soal beras karena stok sangat tersedia. Ia menambahkan pihak Bulog akan menyalurkan bantuan pangan untuk penyaluran alokasi Juli, Agustus, dan September. Alexander Lelingkade melaporkan.
1: Terakhir kita ikuti berita dari RRI Talaut, pendengar, perbaikan jaringan kabel internet bawah laut kembali melumpuhkan aktivitas warga di Kabupaten Kepulauan Sulawesi Utara. Dan ini warga dari bisa berburu titik sinyal satelit Starlink demi bisa berkomunikasi dan menyelesaikan pekerjaan online. Laporan Robert Tamaroba.
10: Perbaikan jaringan internet di Kabupaten Kepulauan Laut membuat aktivitas sejumlah warga lumpuh dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya dirasakan langsung oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang pekerjaan dan pendidikannya bergantung pada akses internet. Demi bisa terhubung kembali, warga terpaksa berburu sinyal di titik lokasi yang menjadikan jaringan satelit Starlink. Seorang warga, Desa B, mengaku sangat terbantu dengan adanya titik Starlink tersebut, meski ia berharap bisa segera pulih.
11: Ya memang akhir-akhir ini kondisi jaringan internet sangat tidak baik dan tentunya mengganggu aktivitas, terlebih ketika memerlukan jaringan internet secara online memang sangat terganggu. Jadi harapan kami kiranya pekerjaan perbaikan jaringan itu boleh segera terselesaikan dan kami kembali dapat menikmati yang lebih.
10: Ada juga disampaikan oleh warga lainnya, Septinus Ponto. Menurutnya, ketersediaan jaringan alternatif sangat vital bagi masyarakat di daerah Kepulauan Talaut. Meski bersyukur masih ada alternatif sinyal, warga tetap berharap perbaikan kabel internet bawah laut yang merusak jaringan utama dapat dipercepat.
12: Ya, pekerjaan kami sebagai tenaga pendamping secara setiap hari harus mengirimkan data secara online. Sedangkan jaringan tidak ada sehingga sangat mengganggu dan kinerja kami sangat terbatas dengan adanya perbaikan jaringan ini. harapan ke depan jaringan secepat mungkin bisa terselesaikan dan bisa normal kembali, supaya pekerjaan lancar kembali lagi.
10: Warga juga berekspektasi pihak terkait bergerak cepat mentaskan pembenahan infrastruktur internet ini agar roda ekonomi dan aktivitas harian masyarakat di bumi Prodisa kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar bagian lintas berita Manggota sepekan, Manado, Gorontalo, Tahun, dan Talaut, saya Azhar Yusuf. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valente, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Lah, ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa Dika? Padahal kan beda.
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi

Tuh berbicara, kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak gong yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, dessert, atau makanan penutup nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Ayo Pringan, terima kasih Anda terus bersama kami Ripro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya di Manado sore hari ini saya yang terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat sore untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro Satu Manado dan juga dari tadi selalu menyimak program-program Pro Satu. Semoga hari ini juga tambah semangat, enjoy juga pastinya bersama Pro Satu Manado ya. Dan oh ya, tadi saya sempat ketinggalan juga gitu ya, ada yang bergabung melalui WhatsApp ternyata di Satu Spesial Indonesia tadi ya. Ini kayaknya baru masuk ya. Yang maksudnya mungkin ini loading atau bagaimana gitu ya, lambat jaringannya atau bagaimana, ini baru

0: lagi malas untuk beraktivitas, santai sambil berhela-hela di atas Pulau Kapuk. Oke. Okay. Jadi Incilin, apakah Anda tidak tertarik untuk meet time aku? Waduh, tertarik sih, tapi kayaknya harus tugas dulu. Oke, okay, Incilin, tetap semangat dalam menjalani tugas dan pekerjaan hari ini. Sukses selalu, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. Salam tempel katanya Mbak Siganteng Nail. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Terus tiga spesial katanya untuk Nona Vina di Kanaan, Ibu Natalia di Palu, dan Ibu Bucan Aurina di Tata Aran. Oke. Okay. Semoga sehat-sehat semuanya, bahagia dan santai diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Slow by Via Valen and Celine. Terima kasih. Dan selamat sore GBU-GBU juga. Terima kasih Bu Agnes Detailing hari ini sudah bergabung ya, Ibu cantik. Yang pastinya semoga jadi makin lebih semangat hari ini mendengarkan Napros atau Manado. Selamat leha-leha juga di atas Pulau Kapuk gitu ya. Oke, dan tanya juga di selamat sore hari ini. Tadi juga ada yang sempat bergabung, ada Ibu Keke gitu ya, Ibu Keke Wondal ya. Terima kasih juga katanya selamat sore Yelin, salam sehat selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Malam Minggu di rumah saja, hari Minggu besok akan pergi ke Banjar. Apa nih Manado, pertemuan anak cucu bersaudara. Kirim salam katanya buat klip di Motoling, Ratna di Singkil, Anggreni di Tareran. Buat Yelin thanks GBU, GBU juga. Terima kasih hari ini Ibu Keke Wondal juga yang tadi sempat bergabung di 100% Indonesia ya. Dan sudah saya bacakan ya, semoga happy hari ini, tambah semangat. Dan tentunya semoga hari ini jadi makin lebih enjoy juga gitu ya mendengarkan Pro Satu Manado, karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda.
1: Semua bersaudara, jangan ada yang
0: oke, okay, pendengar di kesempatan hari ini untuk informasi kembali azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya. Nanti kan kita hadirkan di ruangan Anda azan maghrib di pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya kita akan hadirkan nanti di pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya pendengar, akan kita hadirkan musik religi islami untuk umat muslim di manapun Anda berada sambil menunggu kembali azan maghrib ya. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: melakukan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan ruam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome. Jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

Sore hari ini tentunya di program Pro 1 Manado tentunya ada banyak juga gitu ya informasi-informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Dan yang pasti di sini kalau kita melihat gitu ya, harga makanan yang murah ini memang menjadi daya tarik bagi banyak masyarakat, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup sekarang gitu ya. Nah, namun konsumen juga dihimbau nih untuk tidak hanya mempertimbangkan harga saat membeli makanan, tapi keamanan, kebersihan, dan kandungan gizinya juga memang harus prioritas gitu ya, agar penghematan yang dilakukan juga tidak berujung pada masalah kesehatan. Jadi dari laman Kementerian Kesehatan RI gitu ya, tentunya pakar kesehatan mengingatkan juga bahwa harga murah itu bukan satu-satunya indikator yang memang harus dipertimbangkan saat membeli makanan, tapi kebersihan tempat pengolahan, kualitas bahan baku, bahkan cara penyimpanan hingga proses memasak, ini juga memiliki peran penting dalam menentukan keamanan pangan. Jadi makanan yang dijual dengan harga sangat rendah, terkadang ini juga menggunakan bahan berkualitas rendah atau diolah dengan cara yang kurang higienis demi menekan biaya produksi, pendengar. Nah, namun resiko mengkonsumsi makanan yang tidak aman ini tidak bisa dianggap sepele juga gitu ya. Mulai dari keracunan makanan, gangguan pencernaan, hingga penyakit akibat kontaminasi bakteri, kemudian virus maupun bahan kimia berbahaya, ini bisa mengancam kesehatan. Jadi dalam waktu panjang, pola makan yang tidak bergizi ini juga bisa meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan juga penyakit jantung gitu ya. Dan meski demikian pendengar, makanan sehat itu tidak selalu identik dengan harga mahal gitu ya. Tentunya berbagai bahan pangan lokal seperti telur, tempe, tahu, ikan, sayuran hijau, dan juga buah-buahan musiman gitu ya, ini bisa menjadi pilihan bergizi dengan harga yang relatif terjangkau. Jadi kuncinya adalah memilih bahan makanan yang segar, memperhatikan kebersihan, dan juga mengolahnya dengan cara yang lebih tepat. Jadi masyarakat juga dihimbau nih ya, untuk menjadikan konsumsi dan tidak hanya tergiur harga murah, dan kita juga perhatikan kondisi makanan, tanggal kadaluarsa untuk produk kemasan gitu ya. Jadi kebersihan penjualan, serta pastikan juga makanan itu dimasak hingga matang. Jadi langkah sederhana ini juga bisa membantu mengurangi resiko penyakit yang berasal dari makanan, pendengar. Dan pada akhirnya menghemat pengeluaran memang penting ya, tetapi kesehatan adalah investasi yang jauh lebih berharga. Jadi harga makanan yang murah akan menjadi mahal jika harus dibayar dengan biaya pengobatan dan juga menurunnya kualitas hidup kita. Karena itu sebelum membeli makanan, pastikan bukan hanya harganya yang terjangkau, tapi juga amankah, bersihkah, atau bergizi makanan yang kita beli. Oke, peringkat tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, yang tentunya saya kutip dari portal berita kami rri.co.id ya. Perbarui informasi berita Anda di portal berita kami hanya di rri.co.id. Dan yang pasti untuk Anda di sore ini, sekali lagi yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya, karena memang banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Oke, pendengar, ada Putri Delina. Buktikan yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, di sini ada lagi beberapa informasi ya. Saya kutip masih dari rri.co.id. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin gitu ya, mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara rutin setiap tahun, dan meskipun seorang merasa sehat gitu ya. Dan hal ini disampaikan merujuk pada data Kemenkes yang menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG 2026. Dan bahkan temuan ini tuh berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya itu dinyatakan dalam kondisi sehat gitu ya. Dan selain itu juga Kemenkes mencatat sebanyak 247 ribu dari 1,3 juta peserta yang sebelumnya berstatus prehipertensi gitu ya, kini telah berkembang menjadi hipertensi. Dan tren ini serupa juga ditemukan pada penyakit diabetes. Dan dari hasil pemeriksaan ulang terhadap 8,3 juta sebanyak 128.000 orang terdeteksi sebagai kasus baru diabetes, dan sementara itu 16.000 peserta yang sebelumnya berada pada kondisi pre-diabetes gitu ya, tentunya kini telah mengalami diabetes. Dan bahkan menurut Menkes Budi Gunadi ya, tentunya temuan tersebut juga menjadi pengingat gitu ya, bahwa pemeriksaan kesehatan sebaiknya dilakukan secara berkala, dan bahkan masyarakat juga perlu rutin memeriksa kesehatannya tanpa terlebih dahulu menunggu sakit. Jadi menurutnya juga sebagian besar penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi dan diabetes tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu memang pemeriksaan berkala ini menjadi langkah penting juga untuk mendeteksi penyakit maupun faktor resikonya sebelum berkembang menjadi komplikasi serius. Jadi beberapa penyakit tersebut diantaranya seperti stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal, pendengar. Dan bahkan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi di sini menegaskan bahwa kondisi kesehatan seseorang bersifat dinamis, sehingga hasil pemeriksaan yang baik pada tahun sebelumnya tidak menjamin kondisi serupa pada tahun berikutnya gitu ya. Dan bahkan di sisi lain, program CKG ini juga menunjukkan dampak positif dalam pengendalian penyakit. Dari 2,4 juta penderita hipertensi yang menjalani pemeriksaan ulang, ternyata tercatat sebanyak 1,1 juta orang berhasil mengendalikan tekanan darah hingga kembali ke batas normal. Jadi hasil serupa juga terlihat pada penderita diabetes. Dari 340 ribu peserta yang dipantau kembali, itu sebanyak 235 ribu orang berhasil mengontrol kadar gula darahnya, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Menkes mengungkapkan jangan tunggu sakit untuk periksa kesehatan ya. Dan itu tadi beberapa saya kutip dari rri.co.id. perbarui informasi berita Anda di portal berita kami di rri.co.id. ada banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan di sana, baik nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan juga informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan editorial, dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya ya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Menado nanti tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Kali ini dengan judul Tabungan untuk Hari Esok ya. Sekali lagi, hari ini drama radio dengan judul Tabungan untuk Hari Esok, produksi dari RRI Pontianak. Jadi untuk Anda semuanya nanti tetap terus bersama Pro 1 Menado ya. Oke, dan yang pasti untuk Anda di sementara hari ini, tetap terus dengarkan RRI Pro 1 Menado. Dan tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang teruskan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi juga ada banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan hanya di portal berita kami rri.co.id.
1: rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan. kesehatan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1

0: Dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Iya, Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
5: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan? Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, kita perlu rencana.
5: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
5: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
5: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Begini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga berisiko loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
6: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Perang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut. Kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Ma. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau ndak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Nggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
6: Ya, begitulah keluarga. Yang penting, mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
6: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Ya, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Gak besar, tapi rutin.
6: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku,

0: Belajar justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi, seperti warna-warni kain tenun indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
1: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
0: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
1: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
0: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong. Indonesia jadi lebih kuat, damai, dan maju. Indonesia, yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk sedap.

0: Oke, masih di program Prosa Temu Nedo Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Tentunya tadi ada banyak gitu ya cara-cara spesial yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda sampai di Manado sore hari ini. Tentunya tadi kita sudah hadirkan juga drama radio di ruang dengar Anda gitu ya, dengan judul dan tabungan untuk hari esok, produksi dari Pontianak. Dan yang masih dengar sekarang di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti kan kita hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Kristen. Ada banyak gedung pujian untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Nanti kan kami hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 kan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah warta berita kan kita hadirkan program Manado Malam nanti bersama Michael Chia yang kamu rumahnya Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Baik pendengar, saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengar Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda mimbar agama Kristen, gedung pujian untuk umat Kristiani. Kita hadirkan di ruang dengar Anda sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore menjelang malam di hari ini di Manado sore. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan selamat bermalam minggu dan tetap terus bersama Pro 1 Manado.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Halo teman-teman semuanya, kami dari JPCC Worship. Lagu ini adalah lagu yang luar biasa untuk kami, sangat memberkati sekali. Dan kami juga berharap lagu ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Dan judul lagu ini, Sampai Akhir Hidupku.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan.

0: membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di Rumah Sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
2: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu orang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik. Semua aman.
3: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, pinjaman daring yang resmi ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2020 ini mendapat rekor tinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Pamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,46% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kritik terkait ini, namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jemaah lansia, tetapi tugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Ya. Salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat. Dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan. Bukan hanya haji, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini itu kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menciptakan masalah ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki, ya termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar pemirsa RRI jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibowo Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengaku bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%.
5: Sementara itu dalam kesempatan sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga kelanjutan industri game nasional, Freno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
6: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Hafid sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di STIL itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama IGX dan juga
5: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan Layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
8: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif.
9: Kami menantikan kontribusi dan partisipasi Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
7: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau PAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilakukan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terhadap Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Baik, Bung Karno, pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan misalkan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang baru memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masuk menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sebentar, demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Liga Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, umat sekalian, dimanapun berada. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam siaran Radio Adventis Prosata Laut dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Pendeta Anton Sulung. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, mari kita bersama-sama satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang setia di atas ketidaksetiaan kami, dan Allah yang dengan penuh cinta kasih menyelamatkan kami orang-orang berdosa, sehingga kami dilayakkan, diselamatkan, dan menjadi umat kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami umat-umat-Mu bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon, biarlah kebenaran dan kehendak-Mu yang dinyatakan kepada kami sekalian, bahkan terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu, biar dalam pertolongan kendali urapan kuasa Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa sejak dahulu kala, kini dan sepanjang segala masa, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mas sekalian, bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan saat ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu dalam Roma pasal 10, Roma 10 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-15. Roma 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15 saya bacakan untuk sekalian dengan perikop kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, janganlah katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya, ini firman Tuhan itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Sebab jika kami mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu, Allah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimanakah mereka percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimanakah mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan, yang disebut berbahagia setiap kita mendengarkan firman Tuhan sambil merenung-renungkannya, dan setelah memahaminya mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mohon sekalian, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama-sama, saya memberi judul keselamatan yang dekat dan nyata. Sekali lagi, keselamatan yang dekat dan nyata. iman yang menyelamatkan dan mengutus. Pertama, bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang menjalani hidup keagamaan dengan rasa lelah, ya, rasa bosan, rasa kering, hampa. Mereka merasa surga itu jauh, ya, terlalu transenden. Allah itu sukar dijangkau, jauh di atas langit, dan standar keselamatan terlalu tinggi. Harus orang yang suci, saleh, tak bercacat celah, artinya sempurna untuk mencapai keselamatan. Dan manusia biasa seperti kita tak mungkin mencapainya. Akibatnya kekristenan seringkali dijalani dengan ketakutan. Ya, jangan itu, jangan ini, dan rasa tertekan. Takut tidak cukup baik, takut tidak cukup suci, atau takut ditolak oleh Tuhan. Namun melalui Roma 10 ayat 4 sampai dengan 15, atau bacaan kita ini, Rasul Paulus membawa kabar yang sangat melegakan bagi kita semua. Keselamatan bukanlah sebuah puncak gunung yang tinggi yang harus kita daki dengan kekuatan sendiri. Keselamatan adalah sebuah anugerah yang sudah turun ke dasar lembah hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, firman Tuhan itu dekat, bukan di ujung langit. Dekat. Ayat 6, nanti Paulus memperingatkan kepada kita bahwa firman itu dekat. Paulus memperingatkan kita untuk tidak berkata, oh, siapa yang akan naik ke surga? Nah, mungkin seperti film apa itu, Kira Sakti, harus pergi ke ujung dunia mencari kitab suci. Atau siapa akan turun ke jurang maut untuk mencari kebenaran atau mencari kitab suci. Secara sederhana, Paulus mengatakan, stop mencoba menyelamatkan dirimu sendiri. Iya, banyak kita kan ingin selamat dengan kekuatan sendiri, dengan kepintaran, kemampuan, kesalehan kita sendiri. Stop. Ini sangat jelas. Kita tidak perlu naik ke langit, harus mendaki, harus berjuang sampai ke puncak gunung, sampai ke langit ketujuh. Karena Kristus sudah turun menjadi manusia bagi kita. Dia sudah datang di tengah-tengah kita. Hidup di antara manusia. Di samanya. Atau kita perlu turun ke dunia orang mati. Mencari tahu dengan berbagai teknik ilmu-ilmu. Untuk mencari keselamatan. Stop. Karena Kristus sudah bangkit. Mengalahkan maut. Dia sudah pergi ke dunia orang mati. Dia sudah pergi ke sana dan dia bangkit. Bagi kita. Untuk kita. Semua pekerjaan berat sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sudah selesai. Bahkan dikatakan pada napas-napas terakhir berkata, sudah selesai. Dia menyerahkan diri dan selesai. Selesai bukan berarti dia selesai mati. Tapi semua beban berat, kuk dosa yang harus dipikul manusia sudah selesai di kayu salib. Jadi di mana keselamatan itu sekarang? Pertanyaannya, apakah di ujung bumi atau di ujung langit? Atau di bawah perut bumi? Atau di mana? Jelas ayat 8 berkata, firman itu yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Ia tidak tersembunyi. Ia sangat dekat. Bahkan sedekat nafas ucapan kita. Iya, setiap kita berkata, apakah nafas kita firman? Apakah nafas kita kebenaran?
1: Ah, ini sebentar kita renungkan bersama-sama. Yang ketiga, dua kunci keselamatan. Dua kunci keselamatan, yaitu hati dan mulut. Ya, kalau menurut rumah psikologi ada hati dan pikiran itu katakan sama, kognisi dan afeksi. Mulut, ya perkataan, psikomotorik, perbuatan dan perkataan, dan hati dan pikiran. Ya, orang pandai bilang integritas itu adalah suatu kesatuan antara hati dan pikiran yang selaras dengan kata dan perbuatan. Ha, itu integritas. Apa yang dipikirkan, dirasakan, sama dengan dikatakan dan dilakukan. Bukan lain di bibir, lain di pikiran, lain di mulut, lain di perbuatan. Nah, ini kelainan nanti. Jadi surga itu dekat, yaitu di hati dan di mulut. Apa yang kita pikirkan, sehingga ada ungkapan yang saya katakan, kata bijak, apa menabur pikiran menuai perkataan. Menabur perkataan menuai perbuatan. Menabur perbuatan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan menuai karakter. Menabur karakter menuai nasib. Jika Anda menikmati atau ingin menikmati surga, maka mulai dari hati dan pikiran dalam Kristus. Kebenaran dalam hati, firman dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan, dalam mulut, kita praktekkan. Jadi saudaraku, apa yang dituntut dari kita untuk menerima keselamatan yang dekat itu, 9 berkata, memberi rumusan yang sangat indah dan sederhana bagi kita semua. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sederhana. Tidak sulit-sulit. Tapi kadangkala saat ini dengan berbagai teologi pemahaman, sebenarnya seorang sarjana atau seorang terpelajar itu adalah orang yang mampu menyederhanakan yang sulit. Tetapi saat ini banyak hal-hal yang sederhana dipersulit agar supaya kelihatan keren. Sangat sederhana untuk menemukan keselamatan, perlu keselamatan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jelas. Tetapi kadangkala dalam penerapannya ini kita mendapat kendala. Nah, ini kesulitannya. Atau dipersulitkah? Atau kesulitan? Nah, dua hal yang harus berjalan bersama. Jadi ini bukan hal terpisah antara percaya dalam hati dan praktek. Antara kata dan perbuatan, antara hati dan pikiran, kata dan perbuatan, itu bukan, oh, di pikiran dulu,

Oh, yang penting percaya dalam hati Jo, di perbuatan, ah, terserah mana-mana. Tidak. Hati percaya kepada Yesus, maka perbuatan kita pun mewujudkan iman itu. Iman dan perbuatan yang tak boleh dipisahkan. Mulut kita seberani menyatakan bahwa Yesus adalah pemimpin. Jelas. Banyak orang kita dipimpin oleh pikiran sendiri. Banyak kita dipimpin oleh orang lain. Dipimpin oleh ini, itu, dan berbagai pemimpin di dalam hidup kita. Dengar, mulut kita harus benar menyatakan bahwa Yesus adalah pemimpin. Kehidupan kita bukan aku, bukan orang besar atau orang pandai siapa, tapi Kristus. Dia juga pemilik. Ada orang berkata, "Sapa mo beton, hatiku adalah rajaku." Tidak. Yesus adalah pemilik, bukan kita. Rumahku adalah istanaku. Rumahku adalah istana Kristus. Dan Tuhan atas hidup kita sehari-hari. Oh, kita tuang diri. Tidak. Tuhan Yesus tuan diri kita. Ini yang harus membuat kenapa orang Kristen banyak sekali kehilangan arah, merasa, ya, bahkan kami juga hamba-hamba Tuhan kadang-kadang merasa hampa, merasa lelah. Karena bukan Kristus yang menjadi tuan diri kita, tapi diri kita yang tuan diri. Yang berkuasa dalam rumah kita bukan Tuhan, tapi kita. Ya. Yang memimpin hidup kita bukan Tuhan, tapi saya. Ego. Di tempat kerja, ya, kalau di gereja Tuhan, di tempat kerja lain, nah, ini lain. Di rumah, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat, ah, di tengah masyarakat lain, ya, bukan Tuhan lagi yang memimpin, ah, kan ada aturan masyarakat, Tuhan tak perlu lagi dipakai, ah, nggak banyak saya melihat, ya, Tuhan kadangkala menjadi lucu, bahkan ya hari-hari ini luar biasa. Saya sampai berenung-renungkan, kira-kira apakah fenomena yang terjadi di daerah kita? Banyak orang pemabuk senang menyanyikan lagu rohani. Walaupun mabuk, yang penting lagu rohani menyanyi. Ada juga sebaliknya. Ada hamba-hamba Tuhan yang senang dengan lagu-lagu duniawi. Ah, ini pertanyaannya. Apakah itu boleh? Ya, boleh-boleh saja. Tetapi apakah Kristus menghendaki itu? Apakah Kristus benar-benar memimpin kehidupan kita? Ya, alangkah baiknya lah. Seperti ungkapan kami di adat. Uru magareda pagareda, madunia padunia, jangan dicampur. Ini membuat kita kelelahan. Karena mencampur adukan. Iman kita, ya kalau di gereja Tuhan, di dunia ya dunia. Nah, ini lain. Hendaklah dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam rumah, dimanapun di tengah masyarakat, Kristuslah. Iman itu harus dinampakkan. Tuhan tidak melihat latar belakang suku. Oh, orang Talaut, orang Minahas, orang apa, tidak. Orang luar negeri, bule, ke apa. Orang pribumi, tidak. Juga Tuhan tidak melihat ekonomi, orang kaya, ke miskin. Atau beberapa jabatan atau apa. Atau latar belakang masa lalu yang kelam. Tidak. Ayat 13 berjanji. Dengan mulut barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jelas. Tidak melihat. Bahkan, oh latar belakang kamu tidak layak. Kan latar belakangmu begini-begini. Tidak. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan terakhir, setelah kita percaya dalam hati pikiran, mengaku dalam mulut dan perbuatan, mari kita menjadi dulos, menjadi utusan-utusan Kristus. Diutus menjadi kaki yang indah, kaki tangan, atau nah, bukan kaki tangan mata-mata, tapi menjadi satu gerakan. Keselamatan kita miliki secara gratis, ini tidak boleh berhenti di dalam gereja saja. Oh, orang-orang sekali

Yang penting torang selamat, langsung torang kurung. Yang lain tak perlu. Cukup juga torang. No. Keselamatan kita terima secara gratis tidak boleh berhenti di dalam gereja saja. Ayat 14-19 mengingatkan kita tentang rantai estafet iman. Bagaimana orang lain bisa berseru kepada nama Tuhan jika mereka belum percaya? Nah, ini misi. Injili. Nah, bahkan saya sangat menantang mana-mana orang-orang gemerita gereja Injili. Toh, gereja masih Injili. Injili artinya menyampaikan kabar keselamatan itu kepada sebanyak orang. Karena bagaimana mereka bisa berseru nama kepada nama Tuhan kalau mereka tidak tahu? Nah, tapi kebanyakan sekarang itu kan tidak, orang pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu, pura-pura pong. Walaupun lonceng sopica, jaga toki, nyenda ada yang atau kurang orang mau dengar. Nah, bagaimana orang lain bisa berseru kepada Tuhan jika mereka belum percaya? Nah, dan bagaimana kami percaya jika tidak ada yang menceritakan kepada mereka? Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Pelayan-pelayan khusus, Ketua Diaken, para pendeta gembala, pastor, tugas kita, tugas yang indah untuk memberitakan kabar baik. Tuhan tidak memanggil kita semua untuk menjadi pendeta dan di mimbar. No. Nah, ini kan Ketua Diaken, pelayan khusus. Namun Tuhan mengutus kita untuk menjadi kaki yang indah di kehidupan sehari-hari. Kaki yang indah lah kaki yang melangkah untuk membawa kedamaian. Pada rame, pasang garoma, bukan perpecahan. Ya, bukan kaki tangan orang-orang pintar, kaki tangan kelompok tertentu. Tapi kita menjadi kaki tangan pembawa damai. Kaki yang bergerak untuk menolong yang lemah, menghibur yang berduka, dan menunjukkan kasih Kristus yang nyata kepada sesama melalui karakter kita dan yang jujur dan penuh kasih. Bapak sekalian, mari kita bawa pulang 3 perenungan praktis untuk sepanjang hidup ini, sepanjang minggu ini. Pertama, andalkan Kristus bukan karena kehebatan diri. Andalkan Kristus bukan karena kehebatan dan jagonya kita. Berhenti merasa minder atau merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Keselamatan anugerahnya, tugas kita hanyalah menerimanya dengan syukur. Kedua, keselarasan hati dan perkataan. Biarlah apa yang kita percaya dalam hati tercermin dalam hidup. Tutur kata kita yang membangun jujur dan penuh berkat bagi orang lain. Yang ketiga, ambil 1 langkah kasih. Jadilah pembawa kabar baik di minggu ini. Anda bisa memulainya dengan memanfaatkan orang, memberi bantuan tulus atau sekedar menjadi pendengar yang baik bagi semua yang sedang kesusahan. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena segala kebaikan dan kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kami bisa bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah firman Tuhan ini tetap dalam hati kami, bahwa kami sungguh-sungguh telah merdeka. Orang yang telah diselamatkan dan tidak menjadi lelah dalam iman, karena kami dalam secara iman kami bersama dengan Dika Kristus, junjungan kami, yang memberi kekuatan spirit semangat kepada kami. Karena itu Bapa, biarlah antara kata, pikiran, antara pikiran, kata, perbuatan, dan karakter kami senantiasa selaras, punya integritas bersama dengan Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan. Bahkan radio Persatuan Laut yang menjadi saluran berkat saat ini pun diberkati Tuhan, baik dari pemimpin, karyawan, semua wartawan, bahkan semua kami umat Tuhan yang ada di Tanah Perdisa, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga,
Walaupun saat ini negeri kami lagi dilanda badai, kami percaya badai pasti berlalu. Dan di tengah badai sekalipun, kami punya kekuatan karena kami bersama di Kristus yang telah menang dan memenangkan kami. Terima kasih beri sorga, ini pinta doa kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dengarlah seluruh sembahyang kami ini. Yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selamat kami. Yang telah kami berdoa bersama demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampun kami segala kesalahan kami. Seperti kami juga tahu maupun yang bersalah kepada kami. Dan jemput kami ke dalam pencobaan. Dan lepaskanlah kami yang penjahat. Karena kau punya kerajaan, kuasa dan kemenangan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sosok kalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam mimbar agama Kristen bersama saya Pendeta Anto Sulung. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu yang akan datang dalam berkat kasih Allah. Tuhan berkati sekalian, selamat malam, shalom.

pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Tahu nggak, Rif? Gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya rada gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

0: Rif, Rif, Nana sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kok ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak dan ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program Kato boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain, apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to doing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

0: kata ini kesana kamari cari kerja marnya dapa-dapa noh.
1: Kayak apa lagi nggak Budi? Dapa lia dari ngapai raut muka so kusam sekali leh. Dari mana sungai ini?
0: Ada cari kerja. Pangana ada informasi lowongan kerja?
1: Duh, belum ada ini noh. Coba kuah ngana cari di online atau batanya pak tamang-tamang lain. Siapa tahu ada?
0: Oh iyo. Dunia sekarang kan so canggih toh.
1: Yoi, siapa tahu nggak dapat informasi lowongan di situ.
0: Kalau kita sudah pekerja, susah dap kuak, bisa bikin bahagia orang tua dan sekaligus bisa pengentas kemiskinan.
1: Nah, so agak sedikit kebuka tuh ngarepi pikiran, suka cari kerja, jadi dari sekarang semangat jo cari kerja Budi.
0: Iyo, makasih so kasih support esik pak kita nanti kalau kita sudah pekerja, ngana salah satu orang yang kita mau traktir.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah buku dengan judul Keris Empu Ganring. Keris Empu Ganring merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Kejadian yang diceritakan dalam buku ini berlangsung pada zaman Kerajaan Kediri. Tema cerita rakyat ini juga adalah kutukan seorang pandai keris bernama Empu Ganring. Kutukan itu ditunjukkan kepada Ken Arok yang telah membunuh Empu Ganring menggunakan keris yang dibuatnya yang berasal dari bahan batu logam bekas jatuhnya meteor. Hal ini tampak dari kutipan berikut yang perlu didengar. Kau telah membunuhku dengan kejam. Ingatlah Ken Arok, setelah aku masih ada 6 orang korban yang jatuh. Salah satunya adalah engkau dan keturunanmu, kata Empu Ganring dengan suara terputus-putus. Pendengar, esensi buku kali ini menceritakan adanya pertumpahan darah yang dilatari adanya dendam kusumat yang melibatkan keris Empu Ganring sebagai senjatanya. Hal ini tampak dari kutipan berikut. Sebenarnya, semua pertumpahan darah itu diawali oleh nafsu angkara yang tersimpan di dalam keris Empu Ganring. Itu semua telah membawa korban yang berarti. Sudah 7 nyawa melayang tanpa dapat dicegah. Mulai dari Empu Ganring sendiri, si pembuat keris tersebut, tewas terbunuh Ken Arok. Keris ini kemudian menewaskan Angkuwu Tunggal Ametung oleh Ken Arok ditambah seorang perwira bernama Kebo Ijo. Pendengar, tujuan yang disampaikan pengarang kali ini adalah begitu banyak mutiara hikmah di balik seuntaian kisah lama yang hampir-hampir saja tersisi oleh kemajuan zaman. Kisah-kisah tersebut semakin lama semakin menghilang dan pada gilirannya hanya merupakan bagian dari sejarah yang tidak pernah diketahui oleh generasi mendatang. Esensi buku kali ini juga menyampaikan cinta perdamaian. Hal ini nampak bahwa balas dendam antar persaudaraan maupun kelompok akan membawa suatu kesengsaraan. Hal ini tampak pada kutipan Tuan-tuan keluarga besar Istana Singgasari. Sudah waktunya kita semua sama-sama membuang dendam kesumat, khususnya antar keluarga. Selain tidak berguna, rakyatlah yang menjadi korban dari semua ini. Karena gajah sama gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Demikian esensi buku kali ini dengan judul Keris Empu Ganring dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Eh bro, mana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Esensi buku Laut Bercerita. Pendengar, buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori adalah sebuah novel yang memukau, yang menghadirkan kisah penuh intrik dan sejarah kelam Indonesia. Berlatar belakang periode 1965 dan masa pemerintahan Orde Baru, buku ini menggambarkan liku-liku kehidupan keluarga dan masyarakat yang terpukul oleh peristiwa G30 SPKI. Cerita pun dimulai dengan peristiwa G30 SPKI yang mengguncang Indonesia pada tahun 1965. Dalam suasana kekacauan politik tersebut, sekelompok orang tua ditangkap, meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan terlantar. Salah satu anak tersebut adalah Dimas Suryo yang kelak menjadi tokoh sentral dalam novel ini. Novel ini memadukan kisah fiksi dengan latar belakang sejarah yang kuat, menciptakan narasi yang mendalam dan mengikat. Kehidupan anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka, termasuk Dimas, menjadi fokus utama dan pembaca diajak melihat dunia mereka yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pemilihan latar belakang di Pulau Buru memberikan nuansa yang khas dalam novel ini. Pulau tersebut dijadikan tempat pembuangan bagi para tahanan politik dan kehidupan mereka di sana memberikan perspektif yang berbeda tentang perjuangan dan ketahanan manusia dalam menghadapi penderitaan. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan multidimensional. Setiap tokoh memiliki lapisan emosi dan motivasi yang memperkaya alur cerita. Dimas, dengan kecerdasannya dan semangatnya, menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui setiap kejadian dan interaksi antar karakter, novel ini mengupas lapisan sejarah yang terkadang diabaikan atau dilupakan. Pembaca pun diajak untuk merenung tentang kompleksitas politik dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Buku Laut Bercerita juga menyoroti pentingnya cerita dan narasi dalam menyampaikan pesan-pesan sejarah. Di tengah represi politik, masyarakat di Pulau Buru menjaga warisan lisan dan cerita-cerita sebagai bentuk resistensi terhadap penghilangan identitas mereka. Keindahan prosa dari Leila S. Tudori mampu menggambarkan pemandangan dan perasaan dengan sangat mendalam. Setiap kalimatnya dirangkai dengan indah, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Gaya bahasa yang digunakan memberikan nuansa kesan sastra yang mengikat. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya sebuah novel sejarah, tetapi juga cerminan tentang kekuatan manusia dalam menghadapi cobaan. Melalui kisah-kisahnya, novel ini mengajak pembaca untuk mengenang dan belajar dari masa lalu, sekaligus merenungkan makna kebebasan dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Demikian esensi buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
0: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.

Esensi buku kali ini kita akan mengulas mengenai buku yang berjudul Peluk dari Jauh karya Yusri Nasri, diterbitkan 23 Mei 2024. Merupakan bagian dari sesi buku self-healing, ditulis untuk menjadi teman setia bagi mereka yang sedang berjuang melewati masa-masa sulit dalam hidup. Buku ini dirancang sebagai panduan emosional dan mental, membantu pembaca menemukan kembali kekuatan diri, merangkul rasa sakit, dan beranjak dari situasi yang menantang dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Yusri Nasri membuka bukunya dengan menggambarkan bagaimana setiap orang memiliki badai masing-masing dalam hidup mereka, baik itu berupa kehilangan, kegagalan, trauma, atau rasa kesepian. Badai tersebut tidak dapat dihindari, namun cara kita menghadapi dan bertahan menjadi kunci penting dalam perjalanan penyembuhan diri. Penulis menekankan bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan personal yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan cinta pada diri sendiri. Pendengar, buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing didedikasikan untuk topik tertentu terkait proses penyembuhan. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah tentang penerimaan. Yusrina mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa rasa sakit dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima apa yang terjadi, kita dapat mulai melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan beban emosional yang hanya memperburuk kondisi kita. Bagian lain dari buku ini berbicara tentang pentingnya memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Proses memaafkan adalah langkah penting menuju penyembuhan, karena dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari rasa benci dan dendam yang mengikat kita pada masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang tidak perlu dan memberi ruang bagi diri untuk bergerak maju. Yusrina juga menyentuh aspek spiritual dalam proses penyembuhan. Ia mengingatkan pembaca bahwa kadangkala saat kita merasa paling terpuruk, itu adalah momen di mana kita bisa menemukan makna baru dalam hidup ini. Menggunakan prinsip-prinsip spiritual, penulis memberikan panduan tentang bagaimana seseorang bisa menemukan kedamaian batin di tengah badai yang tengah dihadapi. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya memiliki jaringan dukungan yang kuat. Dalam bagian ini, Yusrina mengajak pembaca untuk tidak ragu meminta bantuan dari orang-orang di sekitar mereka, baik itu keluarga, teman, atau bahkan profesional jika diperlukan. Memiliki dukungan eksternal dapat membuat perbedaan besar dalam proses penyembuhan, karena kadangkala kita tidak bisa melewati masa-masa sulit seorang diri. Melalui bahasa yang hangat dan penuh empati, Yusri Nasri berhasil menciptakan suasana di mana pembaca merasa dipahami dan didukung. Setiap halaman buku ini seperti pelukan yang menghangatkan hati, mengingatkan bahwa meskipun kita merasa sendirian, kita tidak benar-benar sendirian dalam menghadapi badai hidup. Karena ada orang-orang yang peduli, ada jalan keluar, dan ada harapan yang selalu bisa ditemukan. Pada akhirnya, buku Peluk dari Jauh adalah buku yang mengajak pembaca untuk tetap bertahan, terus berjalan, dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Ini adalah buku yang memberikan penghiburan dan kekuatan, memastikan bahwa setiap orang yang sedang berjuang tidak kehilangan harapan. Buku ini bukan hanya sebuah panduan, tetapi juga sahabat setia dalam perjalanan menuju penyembuhan dan pemulihan diri. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang

lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

0: yang berada di Leon juga selamat malam Baraiko. Ini salam dari Ibu Nista.
1: Oke.
0: Yang keempat ada Pali yang berada di Tuminting.
1: Tuminting.
0: Apa kabar Pali? Ini salam dari Ibu Nista di Leon ya. Yang kelima ada apa ya?
1: Siapa?
0: Ibu Elizabeth yang berada di Wer Utara.
1: Oke.
0: Salam Ibu Elizabeth. Dapat salam dari Ibu Nisa di Lailan.
1: Baik. Saya
0: kembali juga ke Bung Mike bersama Joanne. Yeah. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.
2: Terima kasih. Selamat malam.
1: Bu Nika. Oke. Terima kasih.
2: Yang ada di Lailan.
1: Iya. Yeah. Ibu Nika penelpon terakhir ya, lain telepon sudah kami ditutup.
2: Setelah tiga lagu ini kita akan dua lagu dulu diputarkan ya.
1: Semua diakhiri ini sudah satu jam 11.
2: Satu kali membaca untuk yang terakhir.
1: Iya, jadi kita akhiri sekaligus mau putar nih lagu-lagu, sekaligus kita baca saja nih WhatsApp ya.
2: Langsung
1: saja. Oke, saya baca ya. Oke, dari Ibu Agnes di telling ini. Iya. Selamat malam Pro 1.
2: Selamat malam.
1: Cara memaknai kemerdekaan bersyukur, baku jaga perasaan satu dengan lain, bekerja keras. Karena kemerdekaan yang sedang tong nikmati sekarang, hasil perjuangan dan

0: Rif, gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Eh, kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka, makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat. UMKM.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Milongwane, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi saudara pendengar Pro Software di Talaut dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami temani Anda dengan kidung pujian rohani sambil kita menantikan untuk mutiara pagi di kesempatan hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita daerah pagi yang akan kita ikuti bersama Pro 1 RRI Manado di pukul 6. Dan selanjutnya akan ada juga citizen journalism, ya, memberikan kesempatan untuk Anda berbagi informasi dari wilayah Anda masing-masing. Dan akan ada juga nantinya silang gereja untuk ibadah minggu pagi di edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Juga akan temani ruang dengar Anda di Lintas Talaut Pagi untuk kesempatan hari ini. Nah, saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut, tadi sudah ada lagu dari Agnes Jessica, Ku Mau Setia. Biarlah pagi hari ini saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut, kita akan tetap terus setia mengiring Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat diberikan kesempatan lagi untuk menikmati hari baru yang sudah Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kita. Selanjutnya, saudara pendengar Pro Satria Rita Laut, ada lagu dari Angel Peter, Ku Nyanyi Haleluya.

0: Baiklah saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, saatnya kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Bapak Pendeta Ivan Kurniawan. Dan kepada Bapak Pendeta kami persilakan.
1: Oke, terima kasih untuk kesempatannya yang kembali pada pagi hari ini. Kembali kami boleh melayani di program Mutiara Pagi ini. Dan mari sebelum kita bicara lebih jauh, kita akan masuk dalam doa. Kasih-Mu sungguh tak terselami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami yang membawa kami hari ini masih boleh ada. Oleh karena Tuhan berbicara bagi kami, sampaikanlah Tuhan isi hati-Mu. Karena kami rindu dan kami mau Tuhan, firman-Mu terus menjadi terang dan berita bagi dalam kami dan langkah kami, sehingga kami tidak akan tersandung, tidak akan tersesat, dan akan selalu menemukan jalan yang Engkau bentangkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sampaikanlah firman bagi kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang hari ini telah membawa kita semua boleh ada dalam satu ruang, frekuensi, dan channel yang sama. Mari kita akan membuka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 11, ayat yang ke-6. Nah, sini dikatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apa juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, puji nama Tuhan, dari firman Tuhan hari ini bicara tentang satu hal. Ya, kami katakan yang mungkin kita pernah paham, tapi Tuhan ini menekankan lebih jauh lagi. Dikatakan bahwa mereka ini satu. Ada kata satu, united. Ada satu kesatuan yang sangat ditekankan dalam hal ini, sehingga Nimrod dan para koleganya lah, anggap saja, atau orang-orang yang bersama dengan dia, itu boleh membangun suatu menara yang besar. Cuma masalahnya adalah menara itu tidak membangun kemuliaan Tuhan. Menara itu membangun kemuliaan bagi nama mereka. Nah, di sini kita akan melihat kenapa Tuhan kemudian membubarkan kesatuan itu. Akan tapi lebih besar daripada itu, ini juga menjadi satu perhatian bagi kita semua, bahwa engkau dan saya harus juga memiliki hal yang sama untuk kita hidup dalam satu kesatuan yang utuh sebagai tubuh Kristus. Karena kalau kita tidak satu bangsa, satu bahasa, nah ini jadi bangsanya sama, bahasanya sama. Ini sama penting untuk kita pahami di tengah-tengah, apalagi ini bukan bulan Agustus, bukan bulan nasionalisme. Orang bilang itu bulan kebangsaan. Bulan saatnya kita melihat kembali apa yang telah kita lakukan untuk negara kita. Apa yang kita lakukan untuk hal yang dipercayakan bagi kita, pekerjaankah, pelayanankah, atau keluarga, atau ada misi-misi lain yang Tuhan taruhkan. Bagaimana kita menyelami dan memaknai semuanya itu? Apakah acuh? Apakah sekedar saja melakukan sebagai suatu rutinitas? Biasa kok bulan Agustus, biasa kok. Tuhan pasti mengampuni kalau kita kurang. Kalau kita masih dalam tataran berpikir begitu, ya bagaimana yang akan katakan, ya berarti kita tidak dalam sepikir dengan Tuhan. Maka kenapa kita perlu membangun suatu rasa kesatuan yang kami katakan seperti yang Tuhan maulah. Agar apa? Agar engkau dan saya mampu memahami kesempatan, waktu, perjuangan, atau apapun makna yang Tuhan sedang izinkan kita jalani, sehingga semuanya itu akan menjadi suatu nilai yang akan apa? Tentu saja memberikan kebaikan, memberikan pertumbuhan. Bahkan apa? Bisa mengubah. Ingat baik-baik, hidup ini akan lebih baik lagi kalau kita mengalami suatu perubahan. Cukup Tuhan yang tidak berubah. Tapi kalau engkau dan saya harus berubah. Kenapa? Karena kita belum mencapai titik kedewasaan, kesempurnaan. Kalau kita tidak mau berubah, bagaimana kita bisa melihat hidup yang lebih baik, atau perjalanan hidup yang lebih lagi luar biasa? Kita tidak akan bisa menemukan titik itu kalau engkau dan saya tidak berubah. Dan perubahan yang paling besar itu adalah perubahan dari dalam. Nah, jangan kita menuntut, oh alam harus berubah, lingkungan harus berubah. Iya, itu baik, Dara. Tapi tidak akan menjadi satu hal yang baik juga, Dara. Karena kalau kita dari dalam tidak berubah, apapun perubahan yang terjadi di luar atau eksternal kita, itu tidak akan memberikan dampak yang apa ya, signifikan lah bagi kita. Pasti cepat atau lambat kita akan mulai juga terbawa lagi dengan hidup lama, terbawa lagi dengan fenomena yang ada, terbawa perasaan. Dara, kenapa? Karena tadi kami katakan kitanya belum memantapkan diri. Orang bilang tuh apalah artinya perubahan casing kalau mesinnya tetap sama. Itu kan sama saja seperti penipuan, Dara. Bagi kita sendiri contohnya, Dara. Tentunya. Kenapa? Karena kita pikir kita telah maju, padahal masih ada jalan di tempat, Dara. Makanya kenapa kita perlu melihat, Dara, bagaimanakah kita untuk bisa sampai pada kesatuan seperti apa yang Tuhan mau, Dara. Yang pertama, Dara, untuk sampai pada kesatuan, kita perlu ya kesadaran. Ya tidak, kita perlu sadar, Dara. Tadi kami katakan, bukan manusia itu pada dasarnya ya tidak akan mau bersatu. Kan kita lihat bagaimana ketika Adam dan Hawa, kenapa mereka harus keluar? Karena mereka tidak lagi satu. Susah saling tunjuk. Gara-gara dia, gara-gara ini, gara-gara itu. Ya, ada kami katakan fenomena yang menarik, Dara, yang perlu kita renungkan baik-baik, Dara. Kenapa mereka yang awalnya begitu rukun, tiba-tiba ketika Tuhan bertanya, kenapa? Siapa yang memberitahukan kalian bahwa kalian telanjang? Semuanya jadi terbongkar. Tidak ada lagi dari kerukunan kesatuan seperti yang awal-awalnya ada. Itu bukan. Jadi makanya kami katakan ini yang menyebabkan mereka harus terkeluar salah satunya. Memang ada beberapa sebab. Tapi ini juga merupakan salah satunya. Keluar. Karena apa? Karena tempat Tuhan tidak boleh ada yang namanya kepentingan atau percekcokan. Kan agak aneh itu bilang, kalau bicara tentang suatu tempat yang kudus, yang sakral, itu diisi dengan percekcokan. Oh gara-gara kau, gara-gara ya, nah, udah lama-lama tidak akan ada satu gerakan apapun. Karena Tuhan mengatakan rumahku adalah rumah doa, bukan rumah percekcokan atau kepentingan. Dara, itu yang bukan mereka keluar Taman Eden. Karena Taman Eden kan tempat Tuhan, di mana Tuhan hadir. Dan memang itu taman, bukan rumah. Tapi Tuhan hadir di situ tiap pagi dan petang. Kehadiran Tuhan tentunya harus dihormati. Makanya kenapa kalau itu sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka mau tidak mau mereka harus keluar. Dan ada bayangkan, bukan ditaruh malaikat kerub. Dara, di apa setiap jalan pintu dari Taman Eden itu. Ini kan benar-benar suatu keputusan Tuhan yang sangat drastis bahwa manusia tidak boleh lagi masuk. Nah, ini juga satu hal yang perlu kita pahami, Dara. Bahwa engkau dan saya hidup dalam situasi pola pikir roh seperti itu. Makanya kenapa engkau dan saya tidak bisa, kami katakan, tanpa satu kesadaran bisa membawa dan juga membuat satu kesatuan. Tidak mungkin terjadi, Dara. Itu perlu diperjuangkan, Dara. Itu perlu dimunculkan dan itu perlu dihadirkan, Dara, dalam kehidupan ini, Dara. Makanya dalam Efesus dikatakan bahwa perhatikanlah bagaimana kamu hidup, Dara. Kita perlu memperhatikan, Dara, kehidupan ini bagaimana. Kita perlu menjalani sesuai itu, Dara, dengan apa yang diperlukan, apa yang diaturkan. Kalau kita tidak bisa kami katakan sampai pada level berpikir begitu, ya berat. Makanya kenapa engkau saya harus mau diatur, Dara. Harus belajar mau diatur. Agar kita bisa teratur, Dara. Karena manusia ini pada dasarnya kan kacau, Dara. Ada tadi kan peristiwa ada dari Hawa, saling tunjuk juga ada peristiwa Babel, Dara. Dimana Tuhan mengacaukan. Ya makanya satu sama lain ya agak sukar, saudara. Kami katakan kalau tidak ada kesadaran, makanya kita perlu membangun satu kesadaran yang baru. Bahwa kita ini adalah satu. Makanya kan Yesus katakan bahwa semuanya telah tubuh Kristus, di mana Dia jadi kepalanya. Ya, sudahkah kita memahami itu? Jadi tidak ada, saudara, kita mau bersaing, menjatuhkan. Saudara, jauhkan pola pikir persepsi itu. Selama kita masih saling menjatuhkan, saling bersaing dengan segala cara, engkau sesungguhnya bukan sedang membangun hidup, saudara, tapi sedang meruntuhkan hidup yang kita jalani ini. Kenapa? Karena itu bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan kita ini bersatu. Kenapa? Setiap kita ini unik. Setiap kita membawa sesuatu yang sama, sesuatu yang berbeda. Sedangkan orang kembar saja tidak sama, mau sidik jari, cuma tampilan mungkin sama, mungkin kembar atau mungkin mirip, tapi pola pikir dan yang lainnya terkadang bahkan beda. Oke, kenapa kita perlu mengatur hidup ini dengan baik? Perhatikan dah bagaimana cara kamu hidup. Jangan bodoh tuh katakan. Dari hari-hari ini dunia akan selalu menenggungkan kita untuk engkau dan saya sibuk untuk saling bersaing, menjatuhkan. Tapi lupa bahwa sebenarnya kita ini untuk apa? Membangun bersama. Makanya perlu diperhatikan bagaimana kita dalam satu sama lain hubungan. Bagaimana kita membangun kebersamaan. Ya, perlu diperhatikan baik-baik, saudara. Jangan kita sama seperti kadang-kadang, oh kita kok berbeda. Ya memang berbeda. Makanya perlu disatukan dengan kesadaran bersama bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang punya visi, yang punya misi, dan punya langkah yang seharusnya saling beriringan. Sehingga kita bisa melihat dari sesuatu yang baru akan datang. Itu bukan karena sesuatu yang besar akan bisa terjadi kalau engkau dan saya punya, kami katakan, kesadaran yang sama. Nah, punya pergerakan yang sama. Nah, sehingga hidup ini benar-benar jadi hidup yang benar-benar menakjubkan. Kenapa? Karena akan diisi oleh banyak hal-hal yang luar biasa. Kalau Nimrod saja boleh membangun Menara Babel, bagaimana menurut engkau dan saya, apakah kita tidak bisa membangun daerah ini, negara ini secara bersama? Tentunya bisa, bukan? Nimrod saja boleh membangun Menara Babel yang diperkirakan tingginya 2,4 kilo. Mana bayangkan, menara mana zaman kini yang tingginya 2,4 kilo? Tapi itu bisa terjadi, kenapa? Karena mereka satu. Kalau sekarang kan menara kan dibangun pakai duit banyak, bukan? Bangun kehendak, bukan pakai kesatuan. Dulu kan belum ada uang, bukan? Jadi makanya tidak mengenal istilah uang. Kalau sekarang kan ya kita bekerja ya karena dibayar. Itu bukan tanpa tahu untuk apa ini menara ini. Ya, tapi dulu tidak, saudara. Kesatuan tekad itulah yang membuat bisa membangun 2,4 kilo. Saudara, sambil menembus awan. Saudara, sungguh bukan luar biasa, saudara. Bayangkan kalau hal yang sama digunakan untuk hal-hal yang lebih positif lagi dengan pola pikir kesadaran. Tentunya kita akan melihat, saudara, daerah, keluarga, pribadi, bahkan bangsa negara yang lebih besar lagi. Nah, makanya kenapa kita perlu belajar untuk sadar. Nah, itu makanya Firman Tuhan katakan Efesus, jangan bodoh. Nah, ini tidak. Dan ternyata banyak dari kita seringkali dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Karena kita tidak paham, bukan? Kita kira hidup harus bersaing, harus menjatuhkan. Dan kita satu-satunya di atas baru dianggap the winner. Justru kita akan jadi apa? Pribadi yang sendiri di atas. Kalau kita sendiri di atas, apa yang bisa engkau lakukan? Kita tidak bisa sendiri. Kita perlu bersama-sama. membangun suatu komitmen yang sama, baru akan ada perubahan bagi segala sesuatu yang kita ingin bangun. Kalau sendiri ya gak bisa, saudara. Makanya kita tidak boleh egois, saudara. Makanya poin pertama, mari saudara, untuk kita sampai pada kesatuan ini, bangunlah kesadaran, saudara, dengan membangun komitmen. Nah, kesadarannya akan muncul ketika apa, saudara? Ketika engkau dan saya punya yang namanya suatu tempat yang tepat untuk bertumbuh dan untuk berkomunitas. Makanya kenapa engkau dan saya, saudara, perlu, saudara, hidup dalam kumpulan orang-orang benar. Kita kan tidak mungkin bukan bisa memaksakan suatu kesadaran itu muncul kalau kita tidak ada tempat yang tepat. Makanya ada bahasa kan, the right man in the right place. Orang benar itu asal tempat yang benar. Benar. Makanya jangan kita sembarangan, benar, menempatkan diri, harus tempat yang benar-benar Tuhan katakan baik. Tuhan berkata bahwa engkau dan saya ini dalam Efesus lagi dikatakan bahwa hari ini adalah hari yang jahat. Benar. Jahatnya bukan pada misalnya perampokan atau apa, itu memang ada, tapi tidak seperti itu telah yang Tuhan maksudkan. Yang Tuhan maksudkan adalah banyak adalah penipuan, banyak penyesatan, sehingga engkau dan saya ada di tempat yang salah. Dan ketika engkau tempat yang salah, ya kita semua tidak bisa berharap kita akan bisa memiliki perkembangan yang luar biasa. Dan karena kalau engkau tempat yang salah, ya engkau tidak akan pernah bertumbuh. Benar. Itu contoh bukan? Kalau engkau dan saya adalah siswa, tempat kita di sekolah, bukan di pantai. Makanya kalau orang yang pergi sekolah cuma sampai di gerbang, benar, ya akan susah bukan? Akan bisa dikatakan orang yang baik. Pasti mereka cepat terlambat menjadi orang yang gagal. Kenapa? Karena mereka tidak bertembang dan ada tempat yang sebenarnya. Maka itu mengatakan bahwa jangan meninggalkan persekutuan. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau. Kita ada tempat yang benar. Karena manusia itu kan perlu ruang untuk bertumbuh. Kalau tidak ada ruang untuk bertumbuh, kita tidak akan kami katakan berkembang seperti apalagi namanya mendapatkan kesadaran yang baru. Nah, darah pasti kita akan ya hanya begitu sajalah minimal, darah. Sehingga apa? Kita akan gampang terbawa dengan suasana yang ada. Makanya kenapa Tuhan mengingatkan kita untuk kita sadar untuk membangun satu komunitas yang benar. Orang-orang pada kerja mula-mula mereka selalu berkumpul, bukan? Enggak lah. Makanya mereka jadi kuat walaupun dikejar orang-orang tentara Romawi dan juga orang imam-imam kepala. Mereka tetap satu, tetap kuat mempertahankan iman mereka. Makanya itulah darah kita bisa melihat banyak hal-hal luar biasa terjadi, darah. Kita bisa melihat bukan bagaimana darah perkembangan dan juga pendewasaan terjadi, darah, di mana masyarakat tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Itu hasil dari persekutuan yang benar, darah. Makanya kenapa engkau saya tidak boleh darah meninggalkan persekutuan untuk apapun juga, darah. Karena mental kita ini perlu dibangun, saudara. Dan untuk membangunnya kita perlu rumah, kita perlu media, saudara. Tanpa itu ya, engkau dan saya tidak akan mampu untuk semakin di upgrade. Kita semua akan tetap begitu saja, saudara. Makanya mari kita kami katakan punya suatu pemahaman bahwa kita ini perlu, kami katakan, suatu komunitas yang baik, bukan cuma seperti, bukan cuma sekedar ada. Dan Yesus saja adalah pada masa kecilnya dia membangun hidup dengan cara mencari rumah Bapanya. Dalam kesempatan dia selalu ada dalam diskusi dengan imam-imam. Kenapa? Disitulah dia menemukan sesuatu hal yang bisa membawa satu apa ya kami katakan perkembangan bagi mentalnya. Kan kita ini kan punya tubuh rohani, bukan? Tubuh yang perlu juga dibangun. Nah, tubuh rohani ini adalah tidak bisa kita bangun dengan ya penting orang bilang tuh makan atau minum dah. Nah, ya perlu menerima sesuatu nutrisi juga yang baik. Itu ini tentang akhlak, dah. Coba kita lihat sekarang, dah. Kan gen Z dengan gen Alpha itu kan cenderung kan tidak peduli, bukan? Dengan situasi apapun tidak peduli. Di beberapa negara maka kita berdapati pemerintahnya pusing. Karena apa? Karena anak-anak muda mereka sudah tidak mau lagi bekerja, sudah tidak mau lagi berproses. Sukanya hanya bermimpi, melakukan apa yang mereka mau. Nah, ini kalau dibiarkan kan akan terus membawa pada satu apa yang kami katakan kehidupan yang tidak elok ke depannya, tidak berkembang maksudnya. Ya tanpa proses bagaimana manusia bisa bertumbuh? Sedangkan kita saja sekolah perlu berapa tahun, Anda bayangkan 6 tahun, 1 tahun di TK atau 2 tahun, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, ada S1, S2, S3. Pukul rata hampir 30 tahun. Nah, bayangkan bukan 30 tahun, kalau kita mungkin hidup cuma 80 tahun, kalau kuat, rata-rata kan 50-60, bukan? Rata-rata itu, Anda bayangkan setengah hampir kehidupan diisi dengan proses. Makanya kenapa engkau saya perlu suatu pemahaman lebih utuh lagi bahwa kita butuh tempat dan proses dalam tempat ini agar engkau menjadi pribadi yang bisa memiliki kesadaran yang baru. Nah, sekarang ini kan semuanya tentukan dari pola pikirmu. Kalau pola pikirmu tidak berkembang, ya hidupmu tidak akan berkembang. Banyak orang suka menyukai hidup yang baru. Hidup yang baru tidak akan jadi, tidak akan datang ketika kita semua tidak memiliki pola pikir yang baru. Untuk punya pola pikir yang baru, kita perlu komunitas. Kita perlu ruang untuk bisa membuat semua itu ada. Makanya perhatikanlah situasi kelilingmu, jangan biarkan, karena hari ini adalah hari yang jahat. Nah, itu kan tadi dua hal tadi kan bicara tentang hal-hal yang sifatnya di luar. Dan poinnya ketiga adalah sifatnya adalah ke dalam, internal. Bagaimana kita punya kerinduan untuk berproses dan memiliki pikiran yang baru itu. Kita perlu mencari namanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Kan dalamnya terkandung makna semua kehidupan yang kita perlukan agar kita bisa mau memasuki kehidupan yang lebih tinggi lagi, yang lebih dalam lagi. Makanya kan Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu bukan bohong. Nah, itu ceritanya begitu. Yesus saja setelah dia disalibkan, dia wafat, menyerahkan nyawanya maksudnya, lalu dia bangkit pada ketiga, apakah dia langsung naik ke surga? Kan tidak. Ada 40 hari lagi dia bertahan. Untuk apa? Menyampaikan tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena dalamnya terkandung makna yang sangat dalam. Itu apa? Ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu menurut Roma 4:12. Kita perlu memahami hal itu secara utuh, agar kita ini secara internal tidak salah dalam menetapkan tujuan hidup. bukan berarti kami katakan salah kalau kita bercita-cita, tidak salah. Tapi dasarnya, saudara, bukan apa yang kau mau dan saya mau, saudara. Bukan apa yang kita, apa yang kadang-kadang rindukan dan inginkan, saudara. Tapi ini bicara tentang suatu apa yang, apa ya kami katakan, yang lebih besar daripada itu. Saudara, kita perlu membangun, bukan? Kesepahaman dan sekepikir dengan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena kalau tidak demikian, kita tidak akan bisa berjalan bersama-sama. Tuhan katakan, yang mau berjalan dengan Tuhan itu harus apa? Harus merendahkan diri dan melembutkan hati. Saudara, jadi kita harus punya konsep mana kita mengedepankan dulu kehendak Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa memikul salib yang Tuhan taruhkan. Saudara, ini secara internal, saudara. Kita harus paham dulu. Kan memikul salib kan berarti tentang tujuan hidup kita apa. Makanya bukan kalau kita melihat kan seorang Rasul Paulus, saudara. Dia punya kehidupan yang jauh lebih mentereng secara dunia sebelum dia bertobat. Tapi apakah itu memberikan dia kedamaian? Tidak. Buktinya apa? Dia sibuk mencari anak Tuhan untuk dibunuh. Ada orang yang bahagia mau membunuh orang. Engkau tidak pernah temukan. Orang yang berbahagia tidak akan pernah mau membunuh, mengasihi ia. Saudara. Tapi kalau kita menemukan fenomena di mana orang Santo Paulus mau membunuh, berarti itu kan ada yang salah, bukan? Dikatakan dia bahagia kong dia bertumbuh, apa dia membunuh kan agak aneh. Dua kata yang tadi bertentangan sebenarnya itu. Karena memang sesungguhnya dia tidak bahagia. Makanya dia punya karakter yang keras seperti itu. Bandingkan ketika dia bertobat. Apakah Rasul Paulus pernah membunuh lagi? Tidak, saudara. Menegur ia. Ya karena kesalahan, bukan? Karena kebenaran yang dia harus wujudkan. Tapi menyakiti tidak lagi, saudara. Nah ini kami katakan. Hal yang benar, bukan? Bahagia mengasihi. Bukan bahagia membunuh. Makanya kenapa dia melepaskan semuanya itu, saudara. Makanya katakan, bukan? Dalam titik baru dalam Filipi. Kalau aku harus hidup, berarti apa? Harus memberi buah. Bilang, kalau aku hidup harus apa? Melayani. Itu kan dua hal yang luar biasa kami katakan, saudara. Yang muncul dari pola pikir, dari kesadaran dia secara internal. Oke, kenapa mari saudara kita semua mencari kerajaan Allah? Pastikan kita menemukan tujuan hidup yang Tuhan mau. Agar engkau dan saya mampu menjadi pribadi yang bukan jadi beban. Darah, tapi menjadi mitra Tuhan. Bukan menjadi orang yang mau diberkati, tapi orang yang memberkati. Darah, bukan menjadi orang yang, ya kami katakan cuman membuat masalah.

bersama-sama. Kalau itu sudah ada, maka kita akan melihat tidak dari batas. Karena batas itu karena tidak ada kesatuan, Saudara. Kalau kesatuan apa yang akan membatasi? Tidak ada, Saudara. Maka kita akan bisa menerobos, bahkan membuat semuanya menjadi luar biasa dalam Tuhan. Dan juga dalam kehidupan engkau dan saya. Itu saja boleh disampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan engkau baik bagi kami. Kami percaya tidak ada nama lain selain namamu Tuhan yang harus kami pegang, yang harus kami jalani, yang kami harus ikuti Tuhan. Biarkan Tuhan kasih anugerahmu bekerja terus dalam hidup kami, memimpin kami dan terus membawa kami dalam satu kesatuan kepada engkau, sehingga kami pun boleh menjadi seluruh berkatmu Tuhan di tengah-tengah tempat, lingkungan atau dimanapun engkau menempatkan kami. Tolong kami Tuhan agar kami selalu punya waktu untuk mencari engkau, mengejar hendakmu Tuhan, bahkan terlebih lagi masuk dalam segala lingkungan, kapasitas, bahkan panggilan yang kau taruhkan bagi kami. Ya Bapa kami sorga, diberkatilah kami dan keluarga kami, dan biarkan sepanjang hari ini kami boleh memberikan waktu Tuhan di hari yang spesial ini Tuhan untuk mencari engkau. Berikan kami hati dan kerinduan Tuhan untuk kami menyembah muji engkau, dan rindu untuk mendapatkan impartasi kekuatan yang baru yang akan bisa kami gunakan untuk jalan hidup di hari-hari ke depan. Diberkati selagi Bapa, keluarga kami dan kehidupan kami semuanya. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan biarkan sepanjang hari ini kami dalam lindungan dan kasih anugerah-Mu. Segala sakit penyakit, selakan dan maut, segala macam kutuk dan niat jahat, kuasa-kuasa jahat tidak akan bisa menyentuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa kami surga, diberkatilah tanah, pusaka kami Tuhan, negara kami, dan juga tempat mana kami tinggal Tuhan, kota Medan Wan ini Bapa. Biarkan anugerah-Mu bekerja dan terus membawa Tuhan, suatu perubahan terjadi Tuhan di tengah-tengah daerah kami. Biarkan Engkau berikan Tuhan kesatuan Tuhan bagi para pemimpin kami. Biarkan Engkau berikan Tuhan suatu takut-takut akan Engkau bagi mereka Tuhan, agar mereka boleh memimpin dengan rasa takut akan engkau, dan lebih lagi Tuhan mendapatkan kekuatan baru dari rasa takut dari Bapa yang bisa mereka gunakan untuk membangun, untuk mengembangkan, bahkan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Karena lagi Bapa, diberkatilah para memimpin kami, diberkatilah Tuhan segala keputusan kebijakan yang mereka buat Tuhan, dan bawa mereka lebih lagi Bapa boleh melakukan dan berbuat Tuhan yang terbaik Tuhan dalam tugas dan kapasitas mereka Tuhan, dalam masing-masing tugas yang engkau percayakan pada mereka Tuhan. Sehingga kami boleh melihat dari titik nol sampai tempat baru Tuhan, semuanya diberkati oleh engkau. Diberkati juga Tuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya Tuhan, mata pencarian yang dilakukan Tuhan, dan juga engkau buat melimpah dalam segala kesejahteraan yang ada Tuhan. Jauhkan Bapa belalang pelahap dan belalang pengerik, jauhkan segala penyakit sampar, jauhkan Tuhan segala roh-roh yang bukan dari engkau, yang cuma mengganggu kesatuan hati kami, yang cuma membawa Tuhan perpecahan dalam setiap kami Tuhan, masyarakat yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan engkau. Juga Bapa kami sorga, menyerahkan pada engkau juga dan Bapa tempat ini Tuhan. Biarkan engkau campur tangan dan bekerja, terus memberkati segala tim yang ada Tuhan, baik koordinator Tuhan, penyiar, bahkan semua bagian yang ada kami taruhkan ke dalam tangan engkau. Diberkatilah mereka, disatukanlah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terus menghasilkan informasi, program, dan juga karya yang lebih besar lagi Tuhan, untuk kemajuan Tuhan, perkembangan Tuhan, tempat di mana mereka engkau letakkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkat juga keluarga mereka Tuhan, dan tolong Tuhan dalam segala apapun, tetap berikan kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan bagi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, nah doa syukur kami. Kami tutup alaskan Tuhan doa kami dan mutiara pagi pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.

Ya saudara pendengar pro, satu hari telah dengan kata amin, maka berakhirlah kebersamaan kita untuk mutiara pagi hari ini bersama Bapak Pendeta Iwan Kurniawan. Bapak Pendeta, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, juga memberkati kita semua yang sudah bersama pro satu hari telah di pagi hari ini. Selanjutnya saudara pendengar pro satu hari telah, kita akan jelang untuk penyampaian warta berita daerah pagi yang akan kita ikuti bersama Pro 1 RRI Manado.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Dalam rangkuman Iktisar Berita Sepekan, edisi Minggu 9 Agustus 2026, berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Peringatan untuk mencegah kebakaran, BPBD Sulawesi Utara meminta masyarakat tidak membuka lahan secara membakar.
1: Fenomena El Nino yang memicu musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak di Sulawesi Utara, seperti halnya telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Selian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kebakaran yang melanda kawasan kaki Gunung Soputan menghanguskan puluhan hektar lahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara BPBD Sulut, Adolf Tamengkel mengatakan, kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan membuat vegetasi menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Adolf Tamengkel menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta tidak membuang puntung secara sembarangan.
2: Membuang puntung rokok, itu paling banyak itu puntung rokok. Jadi yang sering buang puntung rokok di daerah kering itu hati-hati, karena ini dampaknya sangat besar. Yang takutnya jangan dia menjalar ke perkebunan warga, sama ke rumah warga, itu yang kita takutkan. Jadi api ini kan seringkali dia diam, nanti malam dia... Karena mungkin lagi dia sembunyi di alang-alang, nanti sadar ya sudah terjadi. Jadi dihimbau masyarakat, jangan dulu membuka lahan dengan membakar, untuk hati-hati ya. Masyarakat juga yang sementara melakukan perjalanan, sopir-sopir penumpang apa semua, untuk jangan membuang puntung rokok. Pastikan api itu mati dulu.
1: BPBD Sulut juga berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah kebakaran dengan mematuhi imbauan yang telah disampaikan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat diharapkan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat ditekan.
0: Pelaksanaan eksekusi lahan di Air Madidi oleh Pengadilan Negeri Air Madidi disayangkan pihak keluarga karena masih berproses pengadilan dan pengajuan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
1: Kuasa hukum Sarwidi, Tommy Kamagi, menyayangkan pelaksanaan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri PN Air Madidi terhadap sebilang tanah seluas 620 meter persegi yang berlokasi di Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara pada Kamis 6 Juli. Tommy Kamagi mengatakan pihaknya keberatan atas pelaksanaan eksekusi tersebut karena kliennya saat ini masih menempuh upaya hukum melalui gugatan baru di PN Air Madidi. Dirinya mewakili keluarga sedang mengajukan gugatan dan jadwal sidang pertama telah ditetapkan pada 12 Agustus 2026. Namun di sisi lain, PN Air Madidi telah melaksanakan eksekusi. Selain mengajukan gugatan baru lanjut Kamagi, pihaknya juga telah mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung MA.
3: Ya, kalau sesuai hukum, aturan, ini kan posisi sementara ada perlawanan, eksekusi. Kan sementara, mau berjalan tanggal 12 ini, 14 Agustus. Tapi ya, kita sudah lihat bersama. Kami tadi sudah ada pencegahan apa, tapi tetap terus dilaksanakan. Jadi ya, untuk sekarang, kami, saya juga sebagai kuasa hukum, tinggal melihat bagaimana ini, ke depan ini di untuk sidang pertama di Pengadilan Negeri Madidi. Hanya itu saja.
4: Kalau PK, Pak, terus menang?
3: Ya, kalau untuk PK, kalau kami menang di PK, otomatis dikembalikan. Jadi kami akan eksekusi balik ini. Kalau memang turunan PK dari Mahkamah Agung, kami menang. Jadi kami akan eksekusi balik. Begitu.
1: Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Air Madidi melaksanakan eksekusi berupa pengosongan lahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan penetapan eksekusi bernomor 5/PDT.X/2026/PN/ARM. Yang berkaitan dengan perkara perdata nomor 130/PDT.G/2026/PN/ARM.
0: Mendorong keterlibatan generasi muda dalam aksi nyata menghadapi perubahan iklim, Pemkab Minahasa Utara meluncurkan program Youth Climate Action Fund.
5: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaunching Call to Action Youth Climate Action Fund tahun 2026. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda menyebutkan program ini sangat berdampak baik kesadaran generasi muda pada lingkungan.
6: Di tahun yang lalu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kita memenangkan ya yang dilaksanakan oleh USLJ ASPA khususnya Bloomberg Philanthropy di mana kita mengikuti Youth Climate Change Fund yang memang ini kita harapkan akan membangkitkan rasa semangat untuk menjaga lingkungan yang dimulai dari anak-anak muda.
5: Tahap awal yang harus dilalui adalah pengiriman pernyataan minat atau statement of interest dan calon peserta cukup memindai scan QR code yang telah tersedia dalam pengumuman resmi Pemkab Minahasa Utara.
0: Dengan disahkannya Ranperda ke peraturan daerah tentang pemerintah desa, Pemkab Minahasa Utara memastikan pemilihan hukum tua akan digelar tahun 2026 ini.
5: Pemkab Minahasa Utara bersama DPRD resmi mengesahkan peraturan daerah tentang pemerintahan desa dalam giat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Foni Rumimpono. Dengan telah disahkannya peraturan daerah tentang pemerintah desa, Bupati Joe Neganda memastikan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Utara akan dilaksanakan pada tahun 2026 ini.
6: Di mana di situ kita sudah tetapkan bahwa kita akan melaksanakan tahapan proses pemilihan hukum tua. Kita akan mengikuti tahapan-tahapan tersebut dan diharapkan ini juga sebagai informasi kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara bahwa bersiap-siaplah kita akan melaksanakan pemilihan hukum tua yang akan kita laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5: Pengesahan perda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, demokratis, transparan, dan akuntabel.
0: Pendengar, Rio Dondo Kambei memimpin Ikatan Alumni Unsrat Manado 2026-2030.
7: Rio Dondo Kambei resmi memimpin Ikatan Alumni IKA Universitas Samratulangi periode 2026-2031 setelah dilantik di Aula Lantai 4 Rektorat Unsrat Manado. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum, Rio Dondo Kambei memaparkan arah baru kepengurusan IKA Unsrat untuk 5 tahun ke depan dengan mengusung visi menjadikan organisasi alumni terbesar di Sulawesi Utara sebagai wadah yang inklusif, adaptif, dan kontributif.
8: Kita harus hadir untuk pertama tumpung-tumpung bagi alumni, karena tentunya alumni ikatan alumni kepentingan organisasi kita adalah untuk memanusiakan seluruh alumni yang terdaftar dalam ikatan alumni besar.
7: Menurut Rio Dondo Kambei, IKA Unsrat harus mampu memberikan dampak nyata melalui penguatan jejaring global sekaligus berperan aktif dalam mendorong kemajuan alma mater dan masyarakat. Rio Dondo Kambei berharap jaringan lebih dari 123.000 alumni Unsrat dapat menjadi akselerator pembangunan Sulawesi Utara khususnya di sektor maritim, pariwisata, dan hilirisasi.
0: Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara memiliki alat deteksi wajah. Untuk selengkapnya kita dengarkan wawancara reporter Meki Kurwati bersama dengan Direktur Kriminal Umum Komisaris Besar Polisi Suryadi.
9: Ya, selamat pagi Pak Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara. Pak, ini ada alat yang harus dipersiapkan. Ini untuk mengantisipasi gangguan Kamtimas. Alat ini seperti apa operasinya, Pak?
10: Ya, jadi pagi ini habis apel Kasatker, kita melaksanakan peragaan, kemudian memperkenalkan kepada anggota bahwa unit identifikasi atau Inavis Polda Sulut telah menerima dari Bareskrim tentang alat dalam rangka untuk mendukung tugas-tugas operasional kepolisian, terutama adalah alat untuk bisa mendeteksi ataupun melacak database para pelaku, kemudian orang-orang yang dicurigai, yaitu alat yang dinamakan face recognition. Tadi kita peragakan, kita sudah bisa melaksanakan praktek 100%. Kemudian juga kita dilengkapi dengan Starlink dalam rangka untuk mendukung kegiatan-kegiatan, semisal kegiatan itu dilakukan di daerah-daerah yang lemah sinyal, maka kita bisa menggunakan portable dari Starlink.
0: Okay.
10: Maka diharapkan dalam melaksanakan tugas di seluruh wilayah Sulawesi Utara nanti kita bisa memanfaatkan alat ini, terutama juga nanti di Direktorat Reserse Narkoba, kemudian Kriminal Khusus, kemudian PPA-PPO, nanti akan kami lakukan komunikasi untuk mendatakan ataupun memasukkan ke database para pelaku, ataupun DPO, ataupun orang-orang yang dicurigai, yang dilaporkan atau merupakan orang-orang yang memang target untuk diungkap dalam hal ini, yang melakukan tindak kejahatan.
0: Oke, Pak Direktur, tadi secara simulasi kami sudah lihat bahwa di situ ada kamera, dan kami pun sendiri terekam kamera dan data kami langsung terbaca di komputer lewat aplikasi di KTP. Nah, bagaimana juga dengan adanya apabila ada DPO yang melintas dan terkena kamera, itu langsung terjawab semua di dalam aplikasi itu. Nah, untuk kegunaan ini kan kesempatan ke depan itu ada kegiatan-kegiatan internasional atau nasional di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Tomohon. Di situ akan mengumpulkan orang banyak. Apakah alat ini akan dilibatkan?
10: Bisa. Jadi nanti alat ini bisa digunakan untuk mendukung. Kita bisa artinya mendeteksi bagi pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku baik residivis maupun orang-orang yang kita sudah punya datanya, namun orang ini masih dalam penyelidikan.
0: Nah,
10: nanti akan terdeteksi di sana.
0: Oke, jadi siapa saja yang melintas kena dengan kamera sudah terbaca semua, siapapun dia, anggota polisi pun, masyarakat umum. Tapi di situ apabila dia pernah melakukan gangguan kamtimas, apalagi sudah masuk daftar DPO, langsung terbaca situ,
10: langsung terbaca.
0: Mungkin ada harapan apa kepada masyarakat agar supaya meskipun sudah ada alat ini mendukung atau tambah juga dengan informasi dari masyarakat?
10: Tetap secara manual juga peran serta masyarakat di dalam memberikan informasi kepada kita tentunya masih juga kita harapkan.
0: Oke, itu saja. Terima kasih Pak Direktur.
11: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancar luaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Polres Kota Bitung meningkatkan pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU guna mencegah terjadinya antrean panjang kendaraan.
12: Kepolisian Resort Kota Bitung tingkatkan pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU guna mencegah terjadinya antrean panjang kendaraan yang berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Kasat Lantas Polres Bitung AKP Dwi De Anggraini mengatakan ketertiban di area SPBU menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.
13: Setiap hari kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penertiban, dan juga kita lakukan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang melakukan antrian di SPBU supaya arus lalu lintas tidak terganggu. Jadi tim patroli dari Satlantas melakukan mobile di seluruh SPBU yang ada di Kota Bitung ini dan juga melakukan penertiban agar kendaraan-kendaraan tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas.
12: Polres Bitung juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian bahan bakar secara berlebihan maupun menggunakan kendaraan yang dimodifikasi untuk mengangkut BBM tanpa izin.
11: Pemerintah Kota Manado dan Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sulawesi Utara bersinergi dalam penanganan dan perbaikan ruas jalan di wilayah Kota Manado.
12: Pemerintah Kota Manado dan Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sulawesi Utara bersinergi dalam penanganan dan perbaikan ruas jalan di wilayah Kota Manado. Wali Kota Andre Anggo mengatakan lewat MOU ini sebagai payung untuk dibuat lagi perjanjian kerjasama dalam mensinkronkan apa saja yang akan dibuat antara BPJN dan Pemkot Manado.
14: Sebagai payung supaya nanti dibuat DKS. Untuk apa saja nanti yang akan sinkron antara Pemkot dan Balai Jalan. Oh, ini Walter Mungin CD ke Malayang itu toh. Ini Boulevard Garden Dian.
15: Jalan PS.
14: Jalan PS tadi di diserahkan ke Bemkot.
12: Sementara itu, Kepala BPJN Sulut Hadiana menyatakan MOU ini fokus pada perbaikan jalan nasional yang menjadi kewenangan BPJN dengan dukungan Pemkot Manado dalam memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.
11: Pendengar, tiket VIP berbayar TIFF 2026 sebanyak 350 kursi habis terjual.
15: Seluruh tiket tempat duduk VIP berbayar yang disediakan panitia untuk menyaksikan rangkaian utama TIFF 2026 dilaporkan telah habis terjual. Disampaikan Ketua Umum TIFF 2026 Levita Supit, panitia tidak dapat lagi menambah kapasitas tempat duduk karena proses penyediaan fasilitas tersebut membutuhkan persiapan khusus.
16: Jadi untuk tahun ini cukup segitu aja dulu, mungkin tahun-tahun depan kalau memang memungkinkan kita akan menambah lagi. Jadi ternyata setelah kami lakukan itu responnya positif sekali, luar biasa. Dan ini menjadi masukan bagi kami supaya mungkin TIFF tahun depan itu kita bisa lebih siapkan lebih banyak lagi, supaya semakin banyak yang mau turis lokal internasional yang bisa hadir di acara TIFF.
15: Diketahui panitia TIFF 2026 menyediakan sebanyak 350 kursi VIP berbayar dengan harga Rp200.000 per kursi.
11: North Sulawesi Investment Forum 2026 jadi langkah strategis Bank Indonesia Sulawesi Utara mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
15: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto menegaskan pentingnya North Sulawesi Investment Forum 2026 sebagai wadah strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Sulawesi Utara.
17: Bukan lagi sekedar mengidentifikasikan potensi, melainkan memastikan bahwa potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap ditawarkan, dipertemukan dengan investor, tentunya investor yang tepat, dan pada akhirnya dapat direalisasikan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak.
15: Dengan sinergi antara BI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan, NSIF 2026 diharapkan mampu memperkuat ekosistem investasi sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.
11: BPJN Sulawesi Utara melakukan perbaikan jalan berlubang di Winangun.
18: Aktivitas kendaraan yang melewati Jalan Nasional Manado Tomohon di Desa Winangun Atas, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minasa, saat ini sudah normal kembali. Karena sebelumnya, akibat jalan rusak dan berlubang di jalan tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan. BPJN Sulawesi Utara melalui PPK 1.1 PJN Wilayah 1, Sam Yuda Nurhaini mengatakan, saat ini kondisi jalan sudah diperbaiki dan arus lalu lintas sudah normal kembali.
19: Hari ini, sama para pihak dari kepolisian, dari dinas terkait yang membantu kami, walaupun memang ada kendala di mana kemacetan terjadi di ruas jalan ini cukup panjang, tapi inilah resiko pembangunan. Kalau tidak demikian, maka mungkin tidak akan selesai. Kami memohon maaf kembali kepada masyarakat karena dengan perbaikan jalan ini, jalanan Bapak Ibu terganggu atas waktu, karena sudah bisa dilalui secara normal.
18: Diungkapkan Sam, arus lalu lintas dapat diminimalisir kemacetannya karena mendapatkan bantuan dari anggota Polsek Pineleng yang memperlakukan sistem buka tutup. Untuk itu, BPJN Sulut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat, khususnya para pengendara kendaraan dan penumpang, karena pekerjaan ini telah menyebabkan kemacetan. Roy Pesak melaporkan.
11: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Sekolah Nasional Terintegrasi di Sulawesi Utara baru akan melaksanakan MPLS hari Senin ini.
18: Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan 2 sekolah nasional terintegrasi dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Kepala BPMP Sulut Febri Dien yang juga menjabat Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi mengatakan kedua sekolah tersebut, satu berada di Kabupaten Minasa Utara dan satunya lagi di Bolaang Mongondo. Menurut Dien, untuk masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS baru akan dilaksanakan Senin tanggal 10 Agustus karena kemarin hingga hari ini dalam tahapan pendaftaran ulang.
20: Saya mau mengupdate kondisi Sekolah Nasional Terintegrasi di Sulawesi Utara. Kita bersyukur di Sulawesi Utara dari antara 500 lebih kabupaten kota di Indonesia, Sulawesi Utara mendapatkan 2. Saat ini sudah dilakukan pendaftaran ulang bagi peserta siswa yang lulus di seleksi Sekolah Nasional Terintegrasi. Jadi tahapan SPMB SNT sudah kami lakukan dan pengumumannya sudah dilakukan, dan hari ini sampai dengan besok akan dilakukan pendaftaran ulang siswa. Jadi tim kami sementara ini ada di Minahasa Utara dan Bolmong melakukan pendaftaran ulang. Tanggal 10 MPLS untuk pertama kalinya akan dilakukan di Sekolah Nasional Terintegrasi. Pertanyaannya, Sekolah Nasional Terintegrasi belum dibangun, kenapa sekolahnya sudah mulai? Ada dua lokasi sekolah transisi. Untuk Minahasa Utara, bertempat di BPMP Sulawesi Utara. Jadi mulai tanggal 10, kami akan melakukan MPLS di BPMP Sulawesi Utara. Untuk yang di Bolamongondo, akan dilakukan di SMP Negeri 5 Dumoga. Jadi sekolahnya sudah mulai, tetapi pembangunannya akan segera berlangsung sekitar Oktober-November tahun ini.
18: Adapun investasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi sebesar 500 miliar rupiah untuk kedua sekolah tersebut, atau 250 miliar untuk masing-masing sekolah. Roy Pesak melaporkan.
11: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Cia, selamat pagi.

0: Sethu.
1: Demikian tadi kita telah dengarkan bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kita lanjutkan lagi ya pendengar untuk Manado pagi ini, menambah informasi Anda terkait dengan kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara. Seperti apa kondisi cuaca untuk hari ini? Kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Harli Mantiri akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Bung Harli.
2: Selamat pagi RRI.
1: Oke, baik. Bung Harli, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara hari ini? Apakah ada potensi hujan atau seperti apa? Silakan Bung Harli.
2: Baik, selamat pagi pendengar. Lagi menyapa. Berikut ini kami sampaikan kondisi laut dari BMKG. Berlaku untuk pukul 8 waktu. Hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum di awan pada pagi. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan selatan dengan 25 knot atau dapat mencapai 40. Peringat turis sedang Taro, perairan Kepulauan, perairan Talaut dan Laut Maluku. Lebih detailnya, tinggi gelombang laut di berkisar antara 0 di perairan utara sud terantar di perairan 0,2-1,2 meter, Taro berkisar antara 0,2 meter, Taro perairan Kepulauan Talaut hingga 2 meter berkisar antara 1 meter. Nah, untuk air laut pasang terjadi Indonesia Tengah dan Tengah. Sedang turut di 10 dan pukul 21 nanti. Dengar RRI, saat ini wilayah Sulawesi masuk di periode puncak kemarau. Ini terjadi bersamaan yang menyebabkan musim normalnya. Menghadapi situasi ini, masyarakat di Lusuk dapat meningkatkan antara dan melakukan pembakaran maupun sampah secara bila menemukan titik api, kita laporkan kepada pihak dapat ditangani dengan diimbau juga penggunaan air bersih guna selama periode kemarau. Ya, bagi masyarakat pesisir pantai guna transportasi selalu memantau kesehatan dini BMKG yang selalu selama musim ini perairan utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Bung Harli. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Baik pendengar, kita sinambungkan ya untuk program lanjutan pagi ini. Nantinya serangkaian informasi update ya sudah saya siapkan melengkapi wawasan informasi Anda bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Iya, masih bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, saat ini masih digelar ya kegiatan TFF. Dan dari kegiatan yang dibuka kemarin itu ya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamen Ekraf sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan bahwa Kota Tomohon itu punya potensi besar untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional tapi hingga ke mancanegara. Iya, Iren mengaku terkesan karena mengetahui Tomohon ternyata punya festival bunga bertaraf internasional. Ya, keberadaan TFF tentu menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak potensi daerah yang belum sepenuhnya dikenal bahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Pon ya, menurutnya memiliki kekayaan budaya dan kreativitas yang lebih luas dari sekedar bunga. Ya, dan istilah serta kekhasan lokal Tomohon menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Karena itu daya tarik kota Tomohon tidak berhenti hanya pada keindahan bunga dan udara sejuk ya, tapi ternyata juga punya potensi kuliner yang patut diperkenalkan kepada wisatawan. Sambil berharap juga penyelenggaraan TIFF ke depan dan dapat semakin menarik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik ya saat berkunjung ke kota Tomohon. Ya, selamat pagi ya untuk Anda yang mungkin sementara disibukkan dengan berbagai aktivitas awal, mungkin untuk akan melaksanakan aktivitas hari ini ya, jangan lupa sarapan ya, bagi yang terbiasa sarapan jangan sampai justru menyulitkan Anda nanti ya. Ya, yang sementara menikmati kesibukan juga di rumah, mungkin hari ini ada kegiatan yang harus dilaksanakan juga, semoga semuanya berjalan lancar. Ya, bagi Anda yang mungkin sambil ngopi dengerin Pro 1 juga, selamat pagi, semangat buat Anda di pagi ini ya. Cuaca memang patut kita bijaki ya, patut kita waspadai karena kemarau panjang masih tetap berlangsung. Ya, karena itu tetap menghemat air ya, dan tentu mengkonsumsi air putih sebijak mungkin, jangan sampai Anda terdehidrasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Demi Indonesia, demikian ada Netral Band ya, kembali sudah melengkapi pagi Anda. Ya, matahari sudah mulai meninggi. Sudah mulai naik nih ya matahari, semakin panas ya pagi ini. Saya mohon perhatian sejenak, pendengar, kembali satu informasi berita panggilan. Ya, saya Nasir Sahibondang, selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Air Madi di atas perintah Hakim Ketua. Telah memanggil Jan Sven Spener Pulu, bertempat tinggal dulu di Jaga 2, Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Air Madidi yang diselenggarakan pada hari Selasa 3 November 2026 pukul 10.00 WITA dalam perkara perdata antara Gita Natalia Pangau sebagai penggugat lawan Jan Sven Spener Pulu sebagai tergugat. Karena saudara yang diberitahukan tersebut tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, maka kami datang melaksanakan panggilan ini di kantor Studio RRI Manado. Demikian relas panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah dan jabatan. Selaku jurusita, saya Nasir Sahibondang.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
2: Iya, Bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
2: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
2: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
1: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.

Ada Sherina dengan lagunya Ku Bahagia. Ya, semua orang pasti ingin bahagia ya. Apalagi ketika bangun pagi hari dengan hati yang tenang, ya kita pasti bisa menjalani hari ini tanpa harus dibebani dengan rasa takut. Ya, walaupun hidup ya tidak benar-benar menjanjikan semua yang kita inginkan itu akan datang tepat waktu. Tapi ya namanya hidup harus diperjuangkan ya. Ada yang harus kita tunggu, ada yang harus kita lepas, ada yang sudah kita perjuangkan dengan keras ya, tetapi tidak ya menjadi milik kita. Ya, semoga hari ini Anda bisa menikmatinya dengan bahagia. Dan Rosa itu siap melengkapi kebahagiaan Anda. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda.

Iya, pendengar, surat keputusan pengangkatan bukan berarti bisa duduk nyaman ya hingga masa tugas berakhir. Sama seperti di Bitung ya, saat menerima surat pengangkatan sebagai kepala lingkungan, pemerintah Kota Bitung menegaskan kinerja ya kepala lingkungan akan terus dievaluasi. Seperti disampaikan atau ya saat ditegaskan menyusul diterbitkannya SK Wali Kota Bitung tentang pengangkatan kepala lingkungan di sejumlah wilayah di Kota Bitung. Ya, Pemkot Bitung juga menekankan bahwa jabatan kepala lingkungan itu bukan posisi permanen. Ya, jadi kepala lingkungan bagian dari ujung tombak pelayanan pemerintah yang tentu berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga baik kinerja, loyalitas, kedisiplinan ya, dan kemampuan menjalankan tugas itu menjadi ukuran utama. Jadi artinya SK pengangkatan kepala lingkungan ini bukan tiket untuk bisa bertahan selamanya. Ya, dan evaluasi terhadap kepala lingkungan akan dilakukan terus secara berkala. Hasilnya ya akan menentukan apakah ya kepala lingkungan tetap bisa dipertahankan atau perlu dilakukan pergantian. Dan pemerintah kecamatan serta kelurahan juga tentu punya peran penting ya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala lingkungan di lapangan. Ya, kalau ditemukan kinerja yang mungkin tidak sesuai dengan harapan atau pelanggaran, ya baik pihak kecamatan ataupun kelurahan tentu bisa memberikan rekomendasi ya untuk evaluasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan pemberhentian atau pengangkatan pejabat pengganti. Jadi kepala lingkungan itu dituntut untuk bekerja, bukan hanya punya SK ya. Masyarakat juga diharapkan dapat merasakan langsung dampak keberadaan kepala lingkungan, terutama layanan administrasi ya, atau penyampaian informasi pemerintah, pendataan warga, atau menjaga koordinasi, membantu menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Ya, dan keberadaan sebagai kepala lingkungan tentu akan sangat ditentukan sejauh mana mereka mampu membuktikan kinerja mereka di lapangan. Ya, SK sudah di tangan, tetapi posisi tetap harus dipertanggungjawabkan.

0: Pendengar, tahukah Anda dapur ternyata menyimpan sejuta cerita? Tak hanya sebagai tempat memasak makanan, di masa lalu dapur juga menjadi salah satu simbol keagamaan. Dapur masyarakat Romawi kuno dikenal paling lengkap. Di masa itu, dapur sudah dilengkapi dengan peralatan masak-memasak, tempat cuci gerabah, juga kaki tiga penyangga wadah. Di abad pertengahan, dapur menjadi ruangan penting dalam sebuah rumah. Disinilah setiap hari berlangsung aktivitas mensuplai makanan seluruh anggota keluarga. Sedangkan dapur modern di Eropa mulai dikenal pada abad ke-19. Saat itu memang terjadi revolusi kuliner yang mendorong dapur ditata lebih mewah. Saat itu tampilan tata letak dapur lebih mirip dengan laboratorium di pusat-pusat studi. Dekorasi indah peninggalan zaman Renaissance ikut menjadikan dapur Eropa di abad ke-19 tampil lebih mewah. Kini setelah listrik ditemukan, dapur kembali mengalami perubahan pesat. Dari semula hanya dilengkapi perabotan yang dioperasikan secara manual, dapur saat ini penuh dengan peralatan canggih berbasis listrik. Tidak hanya itu, dapur yang mulanya ditempatkan di bagian belakang bangunan rumah, saat ini mulai banyak dapur yang posisinya gandeng dengan ruangan tengah.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak? Naila punya lagu buat Pa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 1, kanal

Ada Shaggy Dog ya dengan lagunya Hey Cantik ya, sudah kembali menyapa Anda di suasana pagi yang begitu cantik cuacanya. Oke, baik pendengar, saya coba selingi dulu dengan informasi lagi untuk Anda pendengar. 1,49 juta penerima bansos terindikasi transaksi judol. Ya, jadi sebanyak 49 juta KPM penerima program sembako terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan pemadanan data dengan PPATK. Sebanyak 794 ya 475 KPM diantaranya juga tercatat sebagai penerima PKH. Nah, jadi penyaluran bansos sementara akan ditangguhkan. Pemerintah menangguhkan bantuan kepada KPM yang masuk data tersebut sambil menunggu proses verifikasi. Ya, status terindikasi belum berarti penerima terbukti melakukan judi online. Dan pemerintah pun akan memastikan penyuluhan bansos triwulan 3 2026 tetap bisa berjalan ya kepada lebih dari 18 juta KPM dengan data penerima terus dimutakhirkan agar bantuan semakin tepat sasaran.

0: Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang bakingan apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jang sampai le bakingan apa hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Cak, belakangan ini judi online makin marak ya? Kayaknya di mana-mana ada iklannya. Bahkan sampai masuk media sosial.
3: Iya bener, banyak banget situs yang nawarin bonus besar buat narik pemain baru. Sayangnya, banyak orang-orang yang gak sadar kalau itu bisa bikin mereka kecanduan.
2: Yang bikin miris, banyak juga anak muda yang mulai ikutan. Mereka pikir bisa dapat uang gampang. Padahal ujung-ujungnya malah banyak yang rugi besar.
3: Itu dia, soalnya sistemnya emang dibuat biar pemain terus main. Awalnya mungkin memang menang dikit, tapi lama-lama kalah terus dan tetap main buat balikin modal.
2: Dan kalau udah kecanduan, bisa gawat nih. Banyak kasus orang sampai jual barang, pinjam uang, bahkan terjerat hutang cuma buat terus main.
3: Bukan cuma itu, judi online juga sering jadi sarana pencucian uang. Ada banyak kasus di mana sindikat kriminal pakai platform buat transaksi ilegal.
2: Ngeri juga ya. Tapi kalau kayak gini, kenapa sih pemerintah nggak bisa nutup semua situsnya?
3: Sebenarnya banyak yang udah diblokir. Tapi bandar judi selalu cari cara buat buka situs baru. Mereka pakai nama yang beda atau pakai VPN biar susah dilacak.
2: Harusnya sih masyarakat juga lebih sadar bahayanya judi online ini. Soalnya kalau nggak ada yang main, bandar juga gulung tikar.
3: Iya, edukasi penting banget. Soalnya masih banyak orang yang kejebak gara-gara nggak ngerti resikonya.
2: Semoga kedepannya banyak orang yang sadar dan nggak gampang tergiur janji manis dari judi online.
3: Amin. Mending cari cara lain buat dapetin uang yang lebih aman dan halal.

Iya, dan baik pendengar, sayang sekali ya saya harus tinggalkan lagunya Ahmad Dhani Laskar Cinta karena sudah saatnya kita akan jelang pukul 8 pagi untuk penyampaian warta berita jaringan Brit.

Internasional bersama Pro 3, dan nanti usai warta berita, sebagai informasi spesial kami akan menyapa untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Kita akan jelang nanti untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi ini dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi, Manado.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu.